Okay, and so we're 92.3 and BSFM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Cika nih, insan muda ya, yang masih temenin kamu di acara Jogging Joget in the Morning. Dan kali ini insan muda, Cika mau kasih kamu informasi dulu ya, seperti biasa. Kita awali dengan info lokalnya nih.

Nah, insan muda ini tuh ada ya berita tragis gitu ya, insan muda ya, yang terjadi ke balita 4 tahun yang dimana nih dia tuh meninggal dunia karena tenggelam di Leuwi Kopo Sukabumi ya. Pemandian alam Leuwi Kopo di aliran Sungai Cicurug, Kabupaten Kampung Gandawati, Desa Cidahu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi memakan korban ya. Seorang balita laki-laki berusia 4 tahun dilaporkan meninggal dunia akibat tenggelam pada Minggu kemarin, insan muda, tanggal 17 Mei 2026 sekitar jam 4 sore. Kepala Desa Cidahu, Wahyu Hidayat, yang akrab disapa Joy, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Menurutnya, lokasi wisata alam itu saat ini sudah tidak memiliki pengelola ya, meski masih ramai dikunjungi masyarakat. Joy juga menjelaskan, Leuwi Kopo sempat dikelola oleh komunitas pada tahun 2021, namun pengelolaan tersebut kini sudah tidak berjalan sehingga tidak ada pengawasan resmi di area pemandian itu. Nah, hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dusun Bantar Petei, Marsono. Ia menuturkan korban datang bersama ibunya dan sejumlah kerabat untuk botraman di sekitar lokasi wisata alam tersebut nih, insan muda ya. Jadi ini saat botraman itu gak tahu gitu kan, gak sadar kalau anak balita tersebut turun ya ke air. Menurutnya korban baru diketahui berada di dasar kolam setelah salah satu pengunjung yang sedang berenang tidak sengaja menginjak kepala korban. Jadi sekitar 3 atau 4 detik ada yang berenang menginjak kepalanya gitu kan, insan muda, di dasar Leuwi gitu kan. Lalu dia tuh naik gitu kan, memberitahu temannya untuk kayak, tadi aku nginjek kaki tahu, nginjek rambut tahu. Dan temannya pun langsung turun dan mengangkat anak tersebut ya. Namun sayangnya gitu kan ya, balita tersebut tuh sudah dalam keadaan meninggal dunia. Mas

juga menambahkan, dalam satu bulan terakhir, Lewikopo kembali ramai dikunjungi warga, terutama saat akhir pekan. Pemerintah desa bersama aparat lingkungan juga nih sebelumnya telah mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan kepada para pengunjung, karena lokasi tersebut tidak memiliki pengelola maupun petugas pengawas. Tapi emang ya sekarang tuh insan muda lagi rawan banget nih kalau misalkan kita main ke wisata sungai gitu, insan muda, karena banyak banget juga ya akhir-akhir ini yang meninggal dunia karena terseret arus, tenggelam dan lain-lain. Apalagi ini posisinya anak kecil, balita gitu kan, harus benar-benar ekstra dijaga gitu kan, harus ekstra diawasi karena nih anak kecil tuh kita meleng dikit aja ya udah kemana gitu kan insan muda. Jadi benar-benar harus ekstra banget kalau bisa gitu kan ya, jangan deh dibawa-bawa ke tempat kayak gini, apalagi kurang pengawasan ya insan muda.

Okay, in summary, 92.3 NBS FM Sukabumi is number one hits music station. Masih bareng Cika Niansa Muda yang masih temenin kamu ya di acara jogging. Pastinya Niansa Muda joget in the morning. Insan Muda lagi pada ngapain nih? Ya udah pada sarapan belum? Yang belum sarapan yuk sarapan dulu ya, jangan sampai kamu skip sarapan kamu nih Insan Muda, karena sarapan tuh penting banget ya, supaya kamu makin berenergi gitu kan ya, makin semangat dalam menjalani aktivitas kamu nih Insan Muda.

Dan yang pastinya nih insan muda gitu kan ya, kali ini seperti biasa Cika mau temenin kamu bareng informasi lagi ya. Kalau tadi ada kejadian tragis gitu kan, di mana balita laki-laki berusia 4 tahun meninggal dunia ya, tenggelam di salah satu wisata sungai ya di Kabupaten Sukabumi. Itu insan muda ya, ada kejadian yang waduh sama-sama serem banget juga nih insan muda ya, dimana ini tuh insan muda 24 orang meninggal dunia ya, masih berhubungan dengan sungai, tapi ini di Sungai Uwe, Wamena, Papua, usai jembatan gantung terputus. Insan muda sebanyak 24 orang meninggal dunia tenggelam di Sungai Uwe Wamena ya, Jaya Wijaya, Papua, setelah jembatan gantung Wuma putus. Insan muda, peristiwa ini dilaporkan memicu perang antar suku di daerah tersebut. Kapolres Jaya Wijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara mengatakan upaya pencarian telah dilakukan bersama tim gabungan dari Kodim 1702 Jaya Wijaya dan Pos Basarnas Wamena hingga saat ini. Nah, hasil pencarian insan muda sementara gitu kan ya, kurang lebih telah ditemukan 24 orang pada hari Minggu kemarin insan muda. Menurutnya data jumlah korban belum akurat dan masih simpang siur. Fokus tim gabungan untuk melakukan pencarian korban-korban putusnya jembatan gantung Wuma sejak 7 Mei 2026 sore hingga saat ini nih, guna meredam gejolak yang ada.

Ia pun menambahkan insan muda ya, tiga titik yang menjadi fokus pencarian yakni dari jembatan Gantung Putus ya, hingga ke jembatan Wauma area Muara atau belakang Bandara Wamena dan Yikuba. Dan total jenazah atau korban yang telah ditemukan hingga saat ini sebanyak 24 orang dan upaya pencarian pun terus ya dilakukan bersama tim gabungan baik dari Kodim maupun Basarnas ya, insan muda. Waduh, semoga deh ya semua korban gitu kan ya dapat ditemukan. Karena pasti ya keluarga tuh berharap-harap cemas gitu insan muda ya. Ingin bertemu dengan orang terkasihnya walaupun untuk terakhir kalinya insan muda. Dan abis ini jika bakalan kembali lagi dengan informasi-informasi lainnya, pastiin ya kamu selalu stay tune terus di NBS Radio.

Okay, so di 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai insan muda, Cika mau kasih kamu info dulu nih, terutama buat kamu yang lagi cari handphone baru. Ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Karena di sana, kamu mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa ya. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa. Si Mastel ini adalah toko terlengkap ya di Sukabumi. Selain handphone baru, Simasel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, jadi segera kunjungi Simasel Pusat You yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Ataupun nih cabang Simasel di Jalan Ciwangi, nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga ya update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WhatsApp officialnya di 0857-216-216-21. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Okay, Insan Muda 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Cikan Insan Muda yang masih temenin kamu ya di acara Jogging Joget in the Morning. Gak kerasa ya udah jam 8:30 lebih nih Insan Muda. Kali ini Cika bakalan kembali buat kasih kamu informasi. Gak tau kenapa ya, informasi hari ini tuh mulai dari lokal, nasional, terus sekarang internasional. Ini tuh ya berhubungan dengan tenggelam dan air nih Insan Muda. Kecelakaan air ya, dimulai dari tadi di Sukabumi ada balita berusia 4 tahun yang meninggal dunia karena tenggelam ya di wisata sungai. Terus juga tadi ada jembatan gantung yang terputus gitu kan ya, hingga menyebabkan 24 orang meninggal dunia di Papua ya. Sekarang nih Insan Muda masih berhubungan dengan air juga ya. Di mana nih Insan Muda, ada kapal tenggelam di Malaysia dan korbannya itu ya adalah warga negara Indonesia Insan Muda. Badan Penegak Maritim Malaysia menemukan 39 warga negara Indonesia yang menjadi korban kapal tenggelam di perairan Pulau Pangkor Perak. Nah, penemuan ini tuh berlangsung kala MMEA menggelar operasi khusus yang telah berjalan selama 6 hari terakhir ya. Nah, sejauh ini total 39 korban telah ditemukan, terdiri dari 23 orang selamat dan 16 lainnya yang meninggal dunia. Informasi awal yang diperoleh ya, pada hari pertama operasi menyebutkan jumlah korban sebanyak 37 orang. Namun angka tersebut diyakini tidak akurat dan diduga masih ada korban lagi. Dan berdasarkan penelusuran, belum diketahui pasti ya detail atau identitas kapal yang membawa para WNI. Kapal diduga kapal asing ilegal atau pendatang asing tanpa izin Insan Muda. Badan Penegakan Maritim Perak juga ini menyatakan pada hari pertama penyelamatan, petugas hanya menemukan para WNI terapung di perairan Insan Muda. Upaya pencarian korban ini pun dilakukan secara intensif bersama aset maritim Malaysia, tentara laut di Raja Malaysia dan kapal nelayan lokal di sejumlah lokasi sekitar area operasi, antara lain di perairan Pulau Pangkor, Pulau Kelumpang, Pulau Sangga Kecil, dan Pulau Buloh. Nah, Muhammad Sukri juga menyatakan seluruh jenazah yang ditemukan telah diserahkan kepada pihak kepolisian sebelum dibawa ke Rumah Sakit Teluk Intan dan Rumah Sakit Taiping untuk proses identifikasi serta penyelidikan. Ya, ia juga menyampaikan bahwa operasi akan terus dilakukan secara terpadu hingga seluruh korban berhasil ditemukan. Dan pada saat yang sama, Insan Muda, masyarakat maritim dan nelayan juga diminta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan petunjuk atau benda mencurigakan yang dapat membantu operasi pencarian. Waduh, Insan Muda, kita doakan ya, semoga gitu kan ya operasi ini tuh berjalan dengan lancar dan seluruh korban dapat segera ditemukan ya Insan Muda.

Okay, Insan udah gak kerasa nih ya, waktu terus berlalu dari penghujung acara juga. Jika temenin kamu di acara Jogging Joget in the Morning. Thank you so much Insan Muda yang udah temenin Chika. And sorry to say juga nih, kalau misalkan selama siaran tadi terdapat salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu semuanya. Jangan lupa untuk selalu stay tune, karena abis ini masih banyak banget acara seru lainnya di NBS Radio. Abis ini kamu juga bakalan ditemenin sama seseorang, pastinya nih Insan Muda ya. Jadi pastiin stay tune terus. Chika pamit undur diri, see you next time and bye-bye.

K92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. What's good Jalin Samuda? Good morning. Gimana kabar kamu hari ini? Moga dalam keadaan baik ya. Dan Abi kembali temenin kamu selama 2 jam ke depan di Indonesia satu aja, memutarkan 100% track Indonesia. Buat kamu yang pengen requestin lagu Indonesia favorit kamu, tinggal requestin di Instastory, di Facebooknya juga boleh ya, Insya Muda. Tinggal komen aja. Dan dalam beberapa waktu ke depan juga Abi bakal live di TikTok NBS Radio Live. So stay tune only NBS Radio.

Oke, Insan Muda, buat kamu lagi cari HP baru, tenang aja, tidak ada semesta solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa, kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Semesta ini toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Semesta juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah juga. Makanya segera kunjungi Semesta yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Wa official di 0857216216621. Senangnya belanja di Simastel. 92.3

Oke, 9.3 NBS FM Sukabumi number 1 hits music station, dan masih bareng Abi di Indonesia Satu Aja. Dan sementara udah jam 9.25 nih, Insan Budaya. Dan saatnya Abi bacain requestan kamu. Kita mulai dulu dari Facebook ya. Di sini ada Nuasta dari Nurma Kota Purabaya mau request lagunya Alama dari Rizky Febian. Ucapannya makasih. Oke, aman ya lagunya ya. Terus dari Itnai juga nih ya, dari Gunung Cupu, sedang kasih Ciamis hadir, makasih, sehat selalu dan makin sukses. Waalaikumsalam. Dari Dewi Selastri juga ya, ini selamat pagi Bang Abi, Indonesia Satu Aja, dari Dewi Bojong Kembar hadir, semoga sehat selalu, semangat terus, makasih. Oke, dari Fitri Haryati juga ya, dari Cikadet pengen request lagu Roni Parulian, Tak Ada Ujungnya. Sayang spesial buat anakku dan suami ya, dan Abi masih ABG, makasih. Oke, aman ya, Tak Ada Ujungnya udah Abi simpen juga. Kita beralih ke Insta Story. Di sini ada I Love Underscore Win. Kalau kamu request lagu Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku, penyanyinya dari Budi Doremi dan Anggi Marito. Oke, aman ya, udah bisa simpen juga di track selanjutnya. Dan kita lanjut lagi, di sini ada Adiba Husna, pengen lagunya dari Mesa Hera di Ujung Minggu. Oke, aman ya, udah lagunya udah disimpan juga di track yang selanjutnya. Nah, satu lagi nih ya, dari Felidia, pengen lagu dari Alkateri yang singlenya Egocentris. Oke, aman, udah disimpan di track selanjutnya nih, sama ya. Anyway, kalau misalnya panas-panas gini, kamu biasanya minum-minuman yang dingin gak sih, sama muda? Enak tuh ya, ditambahin kayak es gitu, makin segar gitu kan. Tapi jangan lupa pakai sunscreen ya, apalagi buat kamu yang mungkin sekarang kerjanya di luar gitu kan, tapi di lapangan, pokoknya sehat-sehat, orang sehat.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bonur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Oke, masih bareng Abi Insan Muda di Indonesia Satu aja. Dan jadi Egocentris dari Alkateri ya. Salah satu band shoegaze asal Bandung nih, Insan Muda, yang mungkin sekarang lagi ini ya, bisa dibilang naik daun nih, Insan Muda. Dan Abi akhir-akhir ini sering dengerin lagu Alkateri. Yang pada dasarnya Abi suka ini sih, lebih ke apa ya, band-band shoegaze tuh emang sering Abi denger gitu, The Melo juga gitu ya kan. Anyway, kita langsung bacain aja requestan kamu. Di sini ada Antias Mara di Lamsel hadir. Terus juga ini yang username-nya bahasa apa ini? Jepang kah? Cina kah? Aku gak bisa bacanya, sorry. Delance, pengen request lagu NPD Sempurnanya Aku. Thank you, Kak. Oke, dari NPD ya. Aman. Udah disimpan juga di track pertama. Terus dari Kalisa Pro katanya on. Later langsung komen on. Thank you BTW. Oke, kita ke Insta story dulu, Insta Muda. Di sini ada @rz22. Pengen lagunya dari siapa nih, Dewa 19 Tangan katanya. Oke. Paling Abi kasihnya yang remaster ya. Next, ini dari Tio Ramadan. Yang pengen lagunya katanya ini dari Pamungkas, yang singlenya Kenangan Manis. Alright. Udah Abi simpen di track selanjutnya. Dan ini ada lagi yang request dari @Vialanawati, yang pengen lagunya dari Din Amizah katanya, yang bertaut. Alright, satu lagi kali ya ini, Insan Muda. Dari HLLBBV, yang katanya pengen lagunya dari The Lantis, yang singlenya Lampu Merah.

0: udah disimpan juga di track selanjutnya. So, beberapa track sudah disimpan sekarang ya untuk hari Senin ya. Sudah menyebut hari Senin lagi aja ya. Walaupun emang hari Senin itu horor, tapi have a nice day.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

Alright, masih bareng Abi Ninsan Budaya, dan Abi punya kabar baik untuk kamu, khususnya warga Sukabumi dan sekitarnya Insan Muda. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan kamu dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit nomor 8 Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Oke, masih bareng Abi Insan Muda di Indonesia Satu aja ya. Dan sekarang udah masuk interval kedua nih. Saatnya Abi baca lagi untuk komentar kamu. Dan juga ini Abi gabungin ya yang di live, karena di live-nya ada yang request Remo, ada request Batas Senja, sama Ava Iya Desa Masang Sabil ya. Dan ini di sini di Facebooknya ada Bunda Gemoy. Indonesia Satu aja Senin pagi 18 Mei 2026 ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Abang Abiraga ya. Selalu semangat, semoga sukses selalu dari Bunda Gemoy di Palembang Sumatera Utara. Palembang Sumatera Selatan ya, hadir, sorry. Untuk Abang Abiraga, terima kasih, semoga berkah. Amin, amin. Thank you. Ini setiap komennya pakai emot-emot, gemes banget ya, pakai emot-emot. Dari Abah Waiso juga ya, ini Ganjar Bali hadir udah ya ini ya. Oke, kita beralih ke Insta sore ini. Dia itu ya, pengen lagunya dari Alter Sense biar. Oke, udah habis simpan ya. Oke, mungkin satu lagi. Ini dari The Felicia ya. Katanya pengen lagunya dari Tulus yang 17. Alright, ini mengingatkan kita waktu apa ya? Zaman-zaman SMA di mana waktu kerasa kayak cepat berlalu ketika kita menghabiskan waktu di sekolah. Terus juga tanggal merah tuh kayak sesuatu yang dinanti-nantikan gitu ya kan. Terus juga kayak school, terus juga kayak cinta-cintaan waktu SMA gitu ya kan, walaupun emang jatuhnya kayak cinta ya gitulah ya. Tapi hebat sih ada orang luar sana yang awet gitu ya kan hubungannya, bahkan sampai ke jenjang pernikahan. Anyway,

0: kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
1: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

93.3 NBS FM Sukabumi number 1 hits music station. Terasa kita sudah di penghujung acara. So, thank you buat kamu yang udah nyimak acara Indonesia Satu Aja bareng Abi sampai selesai, dan mohon maaf jika ada salah kata selama siaran. Dan habis ini ada acara FYP ya di jam 11 siang nanti. So, Abi yang bertugas di sini izin pamit dulu siaran. See you again. Adios.

Okay, Insan Muda disiarkan langsung dari 93 Siliwangi 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai hai hai, selamat pagi menjelang siang Insan Muda, hitungannya jam 11 masih pagi gak sih? Dan yang pastinya nih Insan Muda semangat terus ya. Jangan lupa juga siap-siap makan siangnya Insan Muda. Sebentar lagi kan jam makan siang nih. Yang masih punya kerjaan yuk selesaikan sebelum jam makan siang Insan Muda. Supaya apa? Supaya gitu kan pas jam makan siang kamu tuh gak digangguin ya sama anak kantor. Eh, yang tadi udah beres belum? Kirimin sekarang ya. Dan yang pastinya nih Insan Muda sambil nemenin di sela-sela makan siang kamu, Cika tuh bakalan kasih kamu informasi-informasi terviral banget ya untuk hari ini Insan Muda di FYV for your page. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan nih berita viral hari ini, wajib banget sih kata Cika ya buat stay tune Insan Muda sampai dengan jam 2 siang nanti pastinya. Dan sambil nemenin kamu Insan Muda di siang harinya, Cika bakalan puterin beberapa lagu. Salah satunya di sini tuh ada lagu dari Jimin dengan single lagunya Woo. Stay tune and I'll be back.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini.

0: Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Again, kemudian di 2.3 NBS FM Sukabumi number one hits music station. Insan muda gak kerasa ya, waktu terus berlalu. Sekarang udah jam 12, udah azan zuhur juga nih insan muda. Jangan lupa buat kamu yang beragama muslim, jangan lupa sholat zuhur terlebih dahulu. Dan buat semuanya, jangan lupa untuk makan siang. Karena makan siang tuh penting banget ya buat kamu insan muda. Tuh tingnya udah beberapa kali ya, saking pentingnya insan muda. Apalagi buat kamu yang punya banyak banget nih aktivitas kerjaan di hari Senin yang padat ini biasanya ya insan muda. Dan kali ini Cika tuh bakalan bahas informasi yang viral lagi nih insan muda.

Wah, kira-kira berita viral apa ya? Nih, itu ada ya, kisah penuh haru insan muda dari seorang ayah yang menciptakan sepatu harness khusus untuk putrinya yang lumpuh nih. Setelah para dokter menyatakan bahwa sang anak kemungkinan besar tidak akan pernah bisa berjalan gitu kan, insan muda. Nah, seorang ayah ini tuh benar-benar kayak cari cara gimana caranya supaya sang anak tuh bisa merasakan jalan kaki, insan muda. Oleh karena itu nih, dengan alat sederhana buatannya sendiri, putrinya kini bisa merasakan sensasi melangkah ya, meskipun sebelumnya dianggap mustahil secara medis. Nah, itu inovasi itu mungkin gak terlalu terlihat canggih insan muda, tapi dampaknya cukup besar bagi putrinya. Bagi sang ayah, itu bukanlah sekadar sepatu, melainkan cara satu-satunya yang ia temukan untuk memastikan putrinya nih tetap bisa merasakan dunia bersamanya. Aduh, jadi keren banget nih. Emang ya, kalau misalkan orang tua gitu kan, pasti akan selalu melakukan apapun ya demi anaknya. Salah satunya ayah ini nih yang membuat kayak sepatu yang tandem gitu. Jadi sepatunya tuh kakinya tuh ada pijakannya tuh dua, buat ayahnya sama ukuran buat anaknya gitu loh, yang menempel satu sama lain. Terus biar anaknya bisa berdiri di pasangan harness gitu yang dikaitkan ke pinggang si ayah. Jadi anaknya itu bisa ngerasain ya namanya melangkah gitu kan, walaupun kenyataannya anak ini tuh menderita kelumpuhan, insan muda. Wow, keren banget nih ya insan muda. Aduh, Cika tuh jadi terharu banget tahu insan muda ngedengar kisah ini ya, jadi ingat perjuangan seorang ayah, orang tua gitu kan ya, demi anaknya tercinta nih insan muda. Nah, abis ini Cika bakalan kembali lagi ya dengan informasi-informasi lainnya pastinya insan muda. Jadi pastiin kamu stay tune terus ya di NBS Radio.

All right.

Okay, Insta Mudi 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Cika nih, Insan Muda ya, yang masih temenin kamu di acara FYV for your page. Dan kali ini Insan Muda, kita bakalan bahas sesuatu yang viral lagi ya Insan Muda.

Nah, insan muda ini tuh ada ya, ini tuh viral banget ya. Di mana nih ada seorang anak gitu kan ya, yang dia tuh udah punya feeling kalau dia lagi diincar sama seseorang yang berbahaya nih, insan muda. Makanya dia tuh ya dengan cepat gitu kan ya, merasa dalam bahaya, lalu dia tuh mencari cara nih untuk lari dari bahaya itu ya. Saat sedang menggayu sepeda, ia tuh tiba-tiba membanting sepedanya, lalu dia tuh buru-buru gitu kan buka pagar sebuah rumah. Ketika sebuah mobil gitu kan ya dari arah berlawanan mendekat ke arahnya, meskipun nih pagar tersebut diduga bukan rumahnya, bocah itu tuh tetap pura-pura masuk sambil memasukkan sepedanya juga ke dalam area rumah. Dan gak lama mobil tersebut masih terlihat memantau dari luar ya sebelum akhirnya pergi. Banyak netizen juga nih yang memuji kepintaran dan insting si bocah yang dinilai sigap melindungi diri ya dari situasi mencurigakan. Bener sih insan muda ya, kalau dilihat-lihat ini tuh anaknya pintar banget. Dia tuh kayak dari jauh udah ngeliatin kayak si mobil itu tuh kenapa sih tiba-tiba ngeliatin dia, terus berhenti di deket dia. Makanya dia langsung banting setir, terus lari gitu kan ya, agak berjalan cepat ke sebuah pagar rumah. Dia buka gitu aja pagar rumahnya, dan gak lama dia tuh balik lagi buat ambil sepedanya, masukin ke rumah itu. Dan anehnya si mobil itu tuh ya tiba-tiba putar balik dan sempat diam dulu gitu kan insan muda. Waduh ya, luar biasa nih instingnya, luar biasa banget ya insan muda. Waspada, walaupun kita nggak tahu ya gimana situasi yang terjadi sebenarnya gitu kan, siapa pemilik mobil itu, tapi insting adik ini tuh benar-benar dipuji sama banyak orang ya, karena dia tuh memiliki sifat yang cerdas dan juga memiliki insting untuk melindungi diri sendiri. Emang ya kita tuh harus banget ngajarin anak kita untuk selalu waspada gitu kan ya, apalagi kalau dihadapkan dengan situasi seperti ini, insan muda harus cepet cari cara gitu kan ya untuk menyelamatkan diri.

Okay, Insan Muda juga mau kasih kamu informasi dulu nih, terutama buat kamu yang lagi cari handphone baru. Ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu bisa tukar tambah ya. Mau cicilan juga bisa, kamu bisa cicilan 0%. Angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga loh. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Jadi segera kunjungi si Mastel Pusat You yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Ataupun cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi ya. Ikuti juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WhatsApp ofisialnya di 0857-216-216-21. Senang ya belanja di si Mastel.

ask yourself this.

Okay, and so kemudian 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Chika ya, masih temenin kamu Ninsan Mude di acara FYV for your page. Waduh, Insan Muda lagi pada ngapain nih? Udah pada makan siang belum? Yang belum makan siang ya boleh banget ya, langsung aja makan siang dulu, nyari makan siang dulu gitu kan Insan Muda. Jangan sampai gitu kan kamu maksain gak makan siang ya, karena alasan aduh sibuk inilah itulah. Justru ya kalau kamu ngehambat makan siang, kamu tuh gak akan bisa bekerja dengan fokus dan totalitas nih.

Dan kali ini Insan Muda seperti biasa ya, juga bakalan kasih kamu informasi lagi. Ini tuh ada informasi yang viral banget nih Insan Muda ya, tentang potret gitu kan ya, anjing-anjing yang menantikan shiftnya nih Insan Muda, menjalankan tugas untuk menghibur pasien anak-anak di rumah sakit. Aduh, anak anjing-anjing ini tuh benar-benar kayak nungguin di depan pintu Insan Muda ya, untuk menemani anak-anak yang lagi sakit di rumah sakit itu. Nah, menjalani perawatan di rumah sakit seringkali menjadi momen yang paling menegangkan ya bagi anak-anak Insan Muda. Jangankan buat anak-anak gitu, kita aja yang udah dewasa kadang deg-degan, terus juga tegang ya, takut disuntik lah ini itulah. Namun nih, kehadiran kelompok anjing terapi ini siap membawa perubahan. Sebelum memulai shift pertama mereka, para pahlawan berbuntut ini telah melalui pelatihan ketat untuk memastikan mereka tetap tenang, lembut, dan juga peka ya di lingkungan medis yang sibuk. Tugas utama mereka itu sangat mulia Insan Muda, yaitu menghibur sekaligus meredakan kecemasan bagi para pasien kecil. Hanya melalui interaksi singkat selama beberapa menit, kehadiran anjing-anjing ini terbukti ya mampu menurunkan tingkat stres, membuat suasana rumah sakit lebih ramah, dan mengembalikan senyuman di wajah anak-anak. Wow, ya jadi nih yang biasanya anak-anak takut gitu kan ya untuk dirawat, tapi karena ada hewan peliharaan yang menggemaskan ini, mereka tuh jadi lebih enjoy ya, walaupun gitu kan ya harus menahan sakit di sana. Aduh, Insan Muda, kayaknya ini bisa diterapkan juga ya. Mungkin di Indonesia bisa dengan menggunakan kucing mungkin ya sebagai media penenangnya. Atau binatang peliharaan menggemaskan lainnya nih Insan Muda.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Oke, Insan udah gak kerasa nih ya, udah di penghujung acara aja Cika temenin kamu di acara FYP. Thank you so much buat Insan Muda yang udah temenin Cika. And sorry to say juga nih kalau misalkan selama siaran terdapat salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu semuanya. Jangan kemana-mana Insan Muda, karena abis ini kamu bakalan ditemenin Kak Kevin di acara selanjutnya ya, di NBS Daily Top 30. Jadi wajib banget buat stay tune. Insan Muda, Cika pamit undur diri. See you next time and bye-bye.

Looking only one, 92.9 Best FM, Sukabumi's number one hits music station. Halo Samudera, selamat siang. Dan kembali mengudara Kevin, pertama teman ini Samudera di NBS Daily Top 30 Countdown The Best Charts Show in Town. Dan selamat 2 jam ke depan Kevin, teman kamu dengan chart terpanas di hari ini Samudera, yang kita bakalan countdown dari urutan ke-30 sampai urutan pertama nanti di jam 4 sore. So stay tuned only one, 92.3, be strong and keep shining on.

Oke, only one 92.3 BS FM Sukabumi, number one hits music station. Welcome back again. Dan Istanbul sekarang udah jam 14.22 Istanbul Day. Kita langsung masuk di New Entry. Kevin bakalan kenalin kamu sama line up terbaru Istanbul Day di NBS chart. Dan kita bakalan spill Istanbul Day lagu Indolist Track, yang dimana ini adalah lagu yang baru aja dirilis oleh Juicy Lucy. Dan lagu ini berjudul Gurun Hujan.

0: Gokil, lagu judulnya si Gurun Hujan, lagu yang punya makna tentang penantian yang tidak pasti dan kerinduan pada masa lalu gitu. Isa muda, iya iyalah, kita rindu sama masa lalu itu gak pasti. Masa lalu itu Isa muda, lagu itu mengisahkan kita ya, misalkan seseorang yang masih menyimpan rasa pada mantan gitu, namun terjebak dalam harapan tipis Isa muda. Dan yang mana Isa muda kayak apa ya, menanti turunnya hujan di tengah gersangnya gurun pasir gitu loh. Untuk filosofinya kayak gitu, Isa muda gurun hujan jadinya.
1: Apa akan ada waktunya, apa sudah habis masanya.
0: Oke, dan kita bakal lanjut lagi Isa muda ke track yang kedua ya, di urutan ke-29 yang bakal Kevin preview. New entry dari It Gitaf, dan lagunya itu masih ada hujan-hujannya Isa muda. Tadi gurun hujan, sekarang berusaha di bawah hujan ya. Lagunya kayaknya enak banget nih. Langsung aja kita spilling sama dia, ini dia previewnya untuk kamu.

Yang tadi rindu sama mantannya, yang change buat balikannya itu tipis banget. Gak ada kayak gurun, nunggu hujan di gurun. Itu kayak mungkin gak mungkin adanya gitu. Nah, ini soal lagu yang kedua yang sama dari kita, Berusaha di Bawah Hujan. Ini metafora juga sebenarnya, metafora tentang ketangguhan untuk terus melangkah di tengah masa-masa sulit kehidupan. Hujan ini seringkali diibaratkan sebagai simbol kesedihan gitu. Misalnya udah kayak langit tuh nangis lah ibaratnya. Simbol kesedihan, ketidakpastian, keraguan, cobaan, ya itulah hujan. Makanya kenapa tuh kalau misalkan rasa sedih, rasa kangen muncul kalau misalkan hujan turun gitu. Ya gak sih, misalnya udah apalagi hujannya malam hari, bah. Makin dalam lah kita di jam overthinking. Dan di sini sama Kevin bakalan spill lagu ketiga. Nah, kita bakal move on dari hujan-hujanan. Kali ini Samuda, kita bakalan sedikit flashback juga ke masa-masa lalu. Kamu masih tahu enggak Samuda? Ratu Piala Dunia. Samuda Shakira. Shakira ya Samuda sekarang kembali membawakan official song-nya dari World Cup ya. Dan kali ini Shakira featuring Burna Boy dengan lagu terbarunya yang sama berjudul Dai Dai, dan ini dia previewnya untuk kamu.

0: Lagunya tuh udah apa ya, baru denger aja rasanya udah melekat banget ya sih Wisma Muda. Memang ini tuh ratu World Cup banget ya sih Saudara. Dan lagu Dai ini tuh dinyanyikan oleh Shakira berkolaborasi dengan musisi asal Nigeria yaitu Burna Boy. Dan ini merupakan lagu resmi atau anthem untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dan lagu itu menyampaikan pesan universal tentang perjuangan, ketangguhan mental, dan semangat pantang menyerah ya Saudara. Ya, emang semangat World Cup tuh harus kayak gitu. Dan biasanya tuh lagu World Cup tuh masih diingat jelas di kepala gak sih? Kayak lagu yang kemarin terakhir tuh di Qatar yang Wadahulala. Dan itu tuh emang harus kayak gitu ya Samudera. Dan ini keren banget sih Shakira kembali membawakan anthemnya dari Piala Dunia FIFA 2026 ini. Rasanya kayak flashback lagi gak sih Samudera ke zaman dulu waktu di Afrika Selatan ya. Oke, okay, dan di sini Kevin bakalan puterin track lengkapnya untuk kamu. Dan buat Isamuda jangan kemana-mana, South Station only 192.3. Ini dia Isamuda, new entry for this week, Juicy Lucy, Gurun Hujan.
1: New entry for this week.

New entry for this week.

the only one, 92.3 BS FM, Sukabumi's number one hits music station with me Kevin. Dan kamu masih Kevin temenin di NBS Daily Top 30 Countdown the best chart show in town. Dan kita masih preview sama udah 30 track terpanas. Di sini Kevin bakalan lanjut di urutan ke-15 sampai the number 15 for this week. Ariel Noah featuring Raisa. Senang dengar suaramu lagi. Ini dia preview-nya untuk kamu.

Lagu Haha dari Sabrina Lianur. Sebenarnya lagu Haha itu sebelumnya udah ada dari Just Lucy. Hahaha ya. Kalau ini hanya kurang satu jadi Haha. Barangkali nanti ada lagi sama dia penyanyi yang rilis single barunya dengan judul Haha doang. Lagu Haha dari Sabrina Lianur itu menceritakan tentang ketegasan seorang perempuan yang menolak untuk dimanipulasi oleh pria bergaya playboy gitu lah ya sama dia. Jadi anti hidung belang kayak. Dan pesan utamanya ini adalah tentang menyadari harga diri ini dan mentertawakan rayuan klise. Jadi alih-alih tergoda, jadi lebih ke ilfil aja karena udah terbiasa dibodoh-bodohin. Jadinya ketemu yang kayak gini tuh malah cuma bisa haha doang gitu karena udah tahu arahnya mau kemana. Dan satu track di belakang dari Sabrina Lianur, Noble 204 is Weak, Zayn Malik with Sideways. Satu lagi track yang bakalan Kevin preview sama dengan number 11 ada Trilla with Channel. Dan ini dia preview untuk kamu.

Ya, sebentar kami beri review sampai itu dari Tilawit Channel Sony, dan ada beberapa track lagi yang harus kami review buat kamu. Jangan kemana-mana, Insomni udah jangan pindahin frekuensinya, yo. So, ini dia Insomni, lagu Ariel Noah featuring Raisa. Senang dengar suaramu lagi.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

satu track di belakang dari Angie Carvalho ada Miss Zahira di ujung minggu sebagai the winner song for today. Selamat muda dan ini dia previewnya. Congratulations, Miss Zahira ya, sebagai track puncak di NBS Daily hari ini. Selamat muda, lagu yang menggambarkan tentang kerinduan seorang anak akan ayahnya, terlebih lagi menjelang malam minggu, menjelang hari weekend. Wah, itu rasanya makin kangen gak sih semuda sama sosok yang biasanya tuh selalu ada. Terlebih buat kamu yang mungkin udah gak bisa bareng lagi sama orang tua. Ya, rasanya jadi berat aja sih hari minggunya ya semuda. Gak bisa me time, gak bisa family time ya kan, bersama keluarga tercinta kita. Dan sekaligus nih samuda, di sini juga Kevin ucapin terima kasih buat kamu yang stay tune and thanks to All Music Label. Dan sebelum Kevin pamit, Kevin ada informasi nih buat kamu yang lagi cari HP baru nih samuda, ada Simastel Tolsi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Dan selain handphone, Simastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dengan pelayanan yang ramah. Jadi segera kunjungi Simastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Smartel di Jalan Cuwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga samuda update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok Smartel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857 21 621 621. Senang belanja di Smartel. Dan Kevin sekaligus undur pamit dari ruang dengar kamu samuda. Thanks for all your stay tune and sorry to say kalau Kevin ada salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. Abis ini samuda bakalan ditemenin barengan Cika di prime time. See you next time and bye-bye.

Okay, insomnia dia disiarkan langsung dari Semang 3 Siliwangi 92.3 NBS FM Sukabumi's number 1 hits music station. Hai hai hai, good morning. Kok morning sih? Selamat sore insan muda. Waduh, ya gak tau kenapa ya. Saking semangatnya Cika tuh selalu ngerasa kalau misalkan setiap jam tuh pagi aja. Vibesnya semangat terus emang Cika ini ya, yang pastinya insan muda sambil nemenin kamu di sore harinya, sambil di perjalanan pulangnya juga nih Cika temenin kamu di acara Prime Time. Seperti biasa ya, kita bakalan bahas info tentang lalu lintas, terus juga nih berita-berita yang lagi panas banget ya di Sukabumi dan sekitarnya. Jadi buat kamu pastiin stay tune terus ya insan muda di NBS Radio. Sambil nemenin kamu insan muda di perjalanan atau siap-siap pulang ya, atau masih dikejar gitu kan ya insan muda sama tugas-tugas yang masih belum selesai, Cika bakalan puterin dulu deh ya beberapa lagu buat kamu. Salah satunya ini tuh ada lagu yang lagi rame banget ya insan muda diperbincangkan, ada lagu Rizwan Fadila, R&Boyz dan juga Mahalini, Seketika.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Okay, insan muda 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Cikan Insan Muda yang masih temenin kamu ya di acara Prime Time. Dan kali ini Insan Muda juga bakalan kembali buat kasih kamu informasi ya. Informasi kali ini tuh datang dari Sukabumi pastinya nih Insan Muda ya. Khusus buat kamu yang lagi dalam perjalanan nih Insan Muda. Atau lagi siap-siap mau pergi ke suatu tempat gitu kan Insan Muda.

Pusat dari Maps Niansan Muda ya, pemetaan Kota Sukabumi. Di jalan RE Marta Dinata ya, terpantau cukup padat insan muda dengan kendaraan ya. Tapi kamu gak usah khawatir insan muda ya, gak semacet itu kok, cuma padat aja ya. Apalagi mungkin sekarang tuh hari pertama beraktivitas ya, setelah libur panjang gitu insan muda, pasti jalan tuh rame banget. Bahkan tadi pagi aja, wow luar biasa ya, menyeberang aja susah nih insan muda. Dan next insan muda buat kamu yang rumahnya mungkin ke arah Sukaraja maupun Ciawel gitu insan muda, kamu juga harus sedikit sabar ya, karena di sana tuh ditemukan banyak banget ya titik padat kendaraan, mulai dari pintu hek nih insan muda di bawah Siliwangi gitu kan ya. Kemudian di Asku nih insan muda ya, Living Plaza, dan juga nih di sini tuh di depan Hermina. Kayaknya itu adalah titik-titik yang udah langganan macet ya insan muda, padat banget apalagi di jam-jam prime time gitu kan. Kayak jam pagi, jam sore pasti selalu padat di sana tuh. Dan buat kamu nih insan muda ya yang mungkin perjalanannya melewati Jalan Ahmad Yani, kamu juga harus sedikit sabar insan muda, karena di sini wah luar biasa banget ya. Titik macetnya tuh ada di depan apa ini? Simastel ya, Momoyo. Kemudian juga ini buat kamu yang mau belok ke arah Jainal Jakse, kamu juga harus bersabar karena di sana juga macet banget, banyak banget kendaraan insan muda ya. Jadi selalu perhatikan kecepatan kamu, jangan ngebut-ngebut, takutnya gitu kan tiba-tiba di depan ada kendaraan banyak dan itu bisa menyebabkan kecelakaan. Next insan muda ya, kalau kamu rumahnya gitu kan insan muda ke arah Didik Soekardi ya, Baros atau Nangeleng, kayaknya insan muda kamu bisa berbahagia ya, karena gak terlalu padat seperti biasanya insan muda. Kamu hanya akan menemukan titik-titik padat tuh kayak di jalan Otistanya ya, yang mau ke Tipar Gede. Terus juga nih insan muda, waktu perempatan ya yang dekat ke Jalan Pemuda ataupun ke Nangelengnya nih insan muda. Ya sisanya di sini tuh terpantau lancar jaya insan muda. Jadi buat kamu pastiin ya, selalu jaga keselamatan, utamakan keselamatan, jangan kecepatan insan muda. Ingat nih, orang tersayang kamu lagi nungguin kamu loh di rumah. Nanti jika bakalan kembali lagi dengan informasi-informasi lainnya pastinya buat kamu insan muda, jadi jangan lupa ya untuk selalu stay tune terus di NBS Radio.

Okay, Insan Muda 92.3 and BSFM Sukabumi's number one hits music station. Kali ini Cika mau kasih kamu informasi dulu nih ya, terutama buat kamu yang lagi cari handphone baru nih Insan Muda. Ada si Mastel ya. Di sana kamu mau tukar tambah bisa ya, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0%, angsuran hanya dengan KTP aja loh. Dan kamu juga nih kalau yang mau COD juga bisa juga ya. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Karena selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Jadi segera ya kunjungi si Mastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Ataupun cabang si Mastel di Jalan Ciwangi, nomor 12, Sukabumi. Jangan lupa ya ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WhatsApp ofisialnya di 0857-216-21621. Senang ya belanja di si Mastel. Emang ya si Mastel itu terlengkap banget nih. Jadi buat kamu yang mau cari smartphone apapun gitu kan ya, langsung aja pergi ke si Mastel.

Wow, insan muda remukku dibuatnya. Deep banget ya lagunya insan muda, saking hancurnya gitu kan ya, buat bukan patah lagi, tapi udah remuk. Dan kali ini insan muda ya, sambil nemenin kamu beraktivitas, Cika bakalan kasih kamu info dulu nih insan muda, berita terbaru tentang Sukabumi. Nah insan muda, ini tuh ada ya bencana kebakaran nih insan muda yang terjadi di Sukabumi, tepatnya di Pondok Pesantren Tegal Bulet ya insan muda. Kebakaran menghanguskan sebuah bangunan kobong atau asrama santri sekaligus madrasah Pondok Pesantren Nurul Iman milik Ustadz Engkus 40 tahun di Kampung Cilame RT 22 RW 06 Desa Buniasi Kecamatan Tegal Bulet Kabupaten Sukabumi pada Minggu kemarin insan muda ya, sekitar jam 4 sore. Nah, petugas penanggulangan bencana kecamatan atau P2BK Tegal Bulet, Noris ya, mengungkapkan bahwa pihaknya segera meluncur ke lokasi setelah menerima laporan dari warga pada sore hari tersebut nih insan muda. Dan menurut keterangan saksi bernama Suherli, api pertama kali diketahui saat dirinya sedang mencuci motor dan melihat kobaran api sudah membesar di bagian bangunan. Kemudian ia meminta bantuan warga untuk memadamkan api. Jadi nih insan muda, saat itu tuh warga tuh bersama petugas langsung berjibaku ya untuk memadamkan api, dan sekitar 1 jam setengah kemudian ya api tuh berhasil dipadamkan. Bangunan yang terbakar diketahui merupakan kobong dan madrasah 2 lantai berukuran sekitar 13x15 meter, dan dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa ya. Namun pemilik kobong Ustadz Engkus mengalami luka ringan setelah terjatuh dari lantai 2 saat berusaha untuk memadamkan api. Dan selain bangunannya, sejumlah barang juga ikut hangus terbakar, antaranya 10 meja, 30 kursi, bangunan lantai 2 berbahan kayu ya, jendela, kaca kobong, alat tulis santri, tempat tidur santri, hingga padi ya sebanyak 1,5 ton insan muda. Waduh, banyak banget itu insan muda ya. Dan akibat kejadian tersebut sebanyak 54 orang terdampak. Rinciannya 20 santriwati, 30 santri, dan 1 kepala keluarga berjumlah 4 orang mengungsi ke rumah kerabat yang lokasinya tidak jauh dari tempat kejadian. Waduh, yang pastinya nih insan muda, kita doakan ya semoga gitu kan ya ada jalan, ada rezeki di mana pesantren ini bisa diperbaiki gitu insan muda, dan bisa beroperasi lagi seperti sedia kala ya insan muda. Nah, habis ini Cika bakalan kembali lagi dengan informasi-informasi lainnya. Pastinya ini insan muda, jadi pastiin stay tune terus di NBS Radio.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Oke, Insan Muda. Kali ini Cika mau kasih kamu informasi lagi nih, terutama buat kamu yang lagi cari handphone baru. Ada Simacell, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone ya. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa ya. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja loh. Mau COD bisa juga ya. Simacell adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Karena selain handphone baru, Simacell juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah ya. Jadi segera kunjungi Simacell Pusat U yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau kamu juga bisa datang ke cabang Simacell ya, yang ada di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simacell. WhatsApp opsialnya di 0857 216 216 21. Senangnya belanja di Simacell.

Okay, insan muda gak kerasa nih waktu terus berlalu ya. Udah jam 18:44 juga nih insan muda ya. Jangan lupa nih untuk makan malam, karena makan malam tuh penting banget ya, apalagi buat kamu udah beraktivitas seharian gitu kan ya, di hari Senin yang super sibuk ini. Jadi yuk, waktunya kamu kasih reward buat diri kamu sendiri gitu kan ya. Makan enak, apapun yang kamu mau insan muda, tapi tetap ya harus yang sehat. Jangan makan sembarangan. Boleh deh kasih self reward, makan yang kamu mau, yang selama ini kamu selalu tahan gitu kan ya. Sekarang boleh beli ya, untuk menikmati hidup kamu insan muda, untuk sebagai hadiah ya, karena kamu udah berjuang sejauh ini gitu kan. Walaupun ya berjuangnya sambil ngeluh ya insan muda. Dan by the way, insan muda abis ini bakalan ada Suspika yang bakalan temenin kamu ya di acara relasi di jam 7 sampai jam 9 malam nanti. Jadi pastiin kamu stay tune terus ya. Cika pamit undur diri insan muda. See you next time and bye-bye.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli.

0: 90.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, balik lagi sama Sus Vika nih di Relasi Request Lagu Sini. Jadi buat insan muda yang mau request lagu, bebas mau lagu apapun itu ya, nanti Sus Vika langsung putarkan. Dan langsung boleh isi question box Instagram di NBS Radio, atau mulai Facebook juga boleh, atau mulai telepon juga boleh sekali ya. Nanti Sus Vika langsung putarkan semua lagu-lagunya yang insan muda request. So insan muda, Sus Vika bakal nemenin insan muda 2 jam ke depan. Jadi stay tune terus dan dengarkan lagu-lagu yang hits, yang sesuai nih dengan requestan insan muda deh pokoknya ya. Tapi sebelum itu Sus Vika ada opening songnya nih. Ada Pengembala Rasa dari Dialog Senja.
1: Proses merupakan sebuah pembelajaran pada ketidakselarasan akan hal yang tak sejalan. Kontra hati dan pikiran seakan tak terelakkan. Sekarang bukan tentang siapa yang harus merelakan, tetapi tentang peran ketulusan terhadap seseorang yang sudah melupakan. Biarlah ini menjadi kenangan. Aku, kau, kita semua, biarlah terkemas baik dalam alur kehidupan. Sekarang saatnya untuk berjalan ke depan dalam jalur kebebasan.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

masih sama Suspi Kaya. Tadi juga udah muterin lagu Nina ya, terakhir lagu dari requestan dari Insan Muda juga nih. Biasanya saya dengerin lagu Nina tuh memang Gen Z juga ya yang mayoritas mungkin, karena aku juga sendiri sangat-sangat sering mendengar lagu Nina karena ya relatable maybe, iya kan. Dan Suspi Kaya juga sekarang bakalan bacain request dari Insan Muda yang ada di Instagram nih. Yang pertama dari Kak Wear One FM, Vanessa Haji, Roni Parulian takkan terulang. Boleh nih, udah aku masukin di track yang pertama. Next ada dari Kak Adi Bahuzna, malam ke request lagu di ujung minggu. Mesahira, terima kasih, sama-sama. Lagunya aku masukin setelah lagu takkan terulang ya di track kedua. Next ada lagi dari Kak mana ya, dari Kak, aduh, dari Kak mana dulu ya, kayaknya ini banyak banget deh. Oke, kita mulai dari Kak Zania, izin request lagu Cegil, Nabila Takia dan Pencuri Malam Samuel Cipta. Makasih. Oke, aku masukin di track ketiga. Dan juga ada dari Kak Belum Tidur, katanya, aduh kenapa belum tidur, harus tidur guys sih, jangan sampai gak tidur banget ya. Nafas, katanya, dari Dipa Barus. Boleh sekali, tapi setelah aku cari ya, lagu dari Dipa Barus sebelum masuk yang judulnya Nafas. Jadi Suspika masukin lagu lain dari Dipa Barus untuk Aji yang judulnya Rima Raga. Maaf ya Insan Muda, tapi Suspika bakal tetap putarin kok dari Dipa Barus. Dan ada dari Kazat Yavinovi, katanya pengen Liodra Pura-Pura as always ya. Kayaknya nih suka banget nih lagu favorit sama Liodra Pura-Pura. Ya udah Suspika masukin juga ke track yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Ada juga dari Kamus Hadi, katanya pengen lagu Mangu ya. Dan juga ada dari Kak Zaki, pengen lagu Resah dari Payung Teduh. So Insan Muda, kayaknya langsung sampai ke Suspika putarin dulu aja gak sih. Yang pertama ada Takkan Terulang dari Vanessa G, Veroni Parodian.

Lagi cari HP baru, ada sih Mas Tel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Mas Tel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mas Tel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi si Mas Tel pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mas Tel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mas Tel. WA official 0857216216621. Senangnya belanja di si Mas Tel.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Halo insan muda, masih sama Suspika lagi ini di Relasi ya. Dan lagu terakhir diputarkan adalah lagu Pura-pura Liodra ya. Sering sekali lagu ini di request sama insan muda. Kayaknya emang banyak yang relate juga ya sama lagunya nih insan muda. Dan kayaknya sekarang udah waktunya Suspika juga buat bacain nih salam-salam dan request yang ada di Facebook. Nih, kita buka ya di Facebook nih. Yang pertama ada dari Kak, mana ya? Kak bebas tapi sopan, katanya Relasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai insan muda, selamat malam. Hai Suspika cantik, selamat malam. Salam sehat selalu dari BTS Gerbi. Amin, terima kasih. Terima kasih ya udah hadir dan sudah menemani Suspika di malam hari ini. Ada lagi dari Abah Wesel Samplangan, Gianyar Bali hadir. Relasi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Neng Suspika, salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih kembali Abah Waisa atas doanya dan selalu stay tune ya di siarannya Suspika nih. Dan next ada dari Kanuas dan Wasta. Relasi, selamat malam teteh cantik. Terima kasih banyak. Dari Nurma Kota Parubaya, mau request lagunya Cintanya Aku dari Tiara Andini. Ucapannya terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Dan aku udah masukin Cintanya Aku dari Tiara Andini ya. Dan berikutnya ada dari Mas Irul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bangkalan Madura, Jawa Timur hadir. Wow, jauh sekali ya. Terima kasih udah hadir. Dan next ada dari Kak Josinaga Bonaforte. Kang Ombeng Air Hitam Lampung Barat hadir. Kak Fika, selamat malam. Selamat malam juga, terima kasih sudah hadir ya. Next ada dari Kak Itnai Itnai. Relasi Gunung Cupu Sidangkasih Ciamis hadir, makasih. Terima kasih kembali dan selalu hadir Kak Itnai. Next ada dari Mas Misbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Purbalingga hadir, terima kasih sudah hadir ya. Next ada dari Kak Nyoman Luandung Kelungkung Bali hadir, terima kasih. Terima kasih kembali. Ada juga dari Kak Cameng Mustika. Selamat malam, salam rahayu di Gek Suspika. Samplangan Gianyar Bali ikutan monitor. Makasih metu guys di Gek cantik. Aduh lucunya ya. Itu sapaan dari ciri khasnya mungkin ya dari daerahnya. Terima kasih ya. Next ada dari Kasadin Sadin Sadin. Selamat malam bos Suspika. Selamat berisaran kembali. Hati-hati dan jaga kesehatan bos Suspika. Wah ini ciri khas sekali ya dari Kasadin ini, selalu memakai kata bos gitu. Ini udah menjadi ciri khas loh. Dan ada lagi dari Kak Socha Banjarnegara Jawa Tengah hadir di Relasi Neng Suspika. Terima kasih. Wow, masih ada yang insan muda. Kayaknya kali ini insan muda lagi pada stay tune ya. Dan pada excited juga nih. Akhirnya yang ngirim salam juga banyak sekali. Aduh Suspika senang sekali nih kalau kayak gini. Ada juga dari Kak Sangtu Gianyar Bali hadir, makasih. Terima kasih kembali. Ada juga dari Kak Hartono Tono Jakarta Utara hadir, terima kasih. Terima kasih kembali. Next ada dari Kak Hendra Setiawan. Relasi NBS FM, selamat malam Neng Suspika. Selamat malam juga. Selamat bertugas sampai tuntas. Request lagunya Brian Adams, Everything I Do. Terima kasih. Oke, lagunya juga udah masuk. So, insan muda, kita putarkan dulu dari lagu Cintanya Aku Tiara Andini sesuai requestnya dari insan muda nih. So, ini dia Cintanya Aku Tiara Andini.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa, pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi, nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Udah jam 24.07 aja nih, artinya Suspika harus pamit dari ruang dengar kamu nih sang muda. Terima kasih banyak yang udah request lagu, udah nemenin Suspika juga di live TikTok nih. Apalagi buat sang muda yang udah kirim salam dan nyemangatin juga waktu Suspika siaran. Terima kasih banyak ya, dan jangan kemana-mana karena abis ini akan ada todus yang lebih seru lagi, karena akan ada gestar yang suruh super gong nih ya. Yang sang muda jangan kemana-mana pokoknya. So, terima kasih banyak, dan aku Suspika, bye-bye.

0: Okay, dan itu Voice Train Best FM, Sekabis number one Hits Music Station. Okay, yang selamat dan selamat malam, dan bertemu kembali bareng Haidar yang temen kamu di acara Tordis Total Distortion. Dan tapi kali ini ada gak sendirian, kali ini ada siapa nih di sini? Coba boleh say hi dulu.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Kali ini kedatangan bintang tamu spesial ya. Ini ada siapa di sini?
2: Kami dari
3: Valkyrie Paranoia.

0: Oke, sama udah masih bareng Haidar dan juga
1: Valkyrie Paranoia.
0: Oke, seperti yang Haidar terjanjikan, kita bakal kenalan dulu dengan siapa sih Valkyrie Paranoia ini. Boy, dari siapa dulu nih?
2: Oke, kenalin gue Asmisya sebagai vokalis di Valkyrie Paranoia.
3: Saya Links sebagai drummer di Valkyrie Paranoia.
1: Saya Ryuta sebagai gitaris.
4: Saya Eksa sebagai basis.
0: Wah, berarti di sini ada 4 personil ya dari mana band Valkyrie Paranoia. Dan kalau boleh tahu nih, kenapa sih memilih nama Valkyrie Paranoia? Kenapa tuh?
2: Oke, alasan kenapa kita ngambil nama Valkyrie Paranoia? Alasannya adalah karena awalnya kita mau membuat lagu yang mewah ya. Dari tujuan awal kita, kebetulan sang basis kita, Eksa, adalah owner dari studio recording namanya EXR Studio. Dia itu punya konsep di mana kita kebetulan sehobi sesama, kita pecinta visual kei, yang pada akhirnya membuat lagu yang visual kei megah-megah gitu. Yang di sana ada orkestranya, terus selain orkestra kita memakai choir begitu ya. Jadi kita bawa konsep Valkyrie di nama seorang kesatria dari Yunani, dari Odin gitu. Terus kalau misalnya paranoia sendiri dari penyakit mental yang itu jadi karakter vokalis kita, yaitu saya sendiri. Jadi scream kita itu kayak orang teriak-teriak rada gila ya. Kayak begitu. Ya jadi apa, lagu megah, vokalisnya scream seperti orang gila. Tapi inilah kami, Valkyrie Paranoia, visual kei style metal from Sukabumi, Indonesia.
0: Wow. Ya jadi itu dia arti dari nama Valkyrie Paranoia itu sendiri ya. Dan ini terbentuk kapan sih kalau boleh tahu? Terbentuk gitu? Debut atau mungkin kapan tuh?
2: Kalau misalnya secara proses, kita awal pembentukan logo itu di bulan Januari tahun lalu,
1: 2005 tanggal 4.
2: 2005. Betul, tanggal 4 Januari kita pembentukan logo pertama, pemilihan nama dan lain-lain. Tapi lagu pertama kita itu rilis di bulan Juni, sekitar Juni atau sebelumnya ya, di Mei. Itu ada lagu itu yang berjudul Self Title Valkyrie Paranoia gitu. Dan panggung pertama kita barulah di bulan Juni tadi ya.
0: Juni.
2: Ya, itu panggung pertama kita. Kita main di acara Madness Show tour bersama 510X Lone Atlas.
0: Oh, bareng 510 berarti ya. Wow. Tapi nih ngomong-ngomong soal menentukan genre lagu ini tuh sebelum terbentuk itu gimana nih? Pasti ada agak cekcok dulu nih mau nentuin genrenya apa gitu. Pasti ada dulu enggak sih? Cekcokan gitu.
4: Sebenarnya kalau waktu kita tentuin genre nih, genre itu kita tuh emang pengen, awalnya pengen apa ya, kayak modern. Tapi kan aku juga pengen ada ciri khas, bener-bener kayak karakteristiknya tuh kuat, kuat banget gitu. Jadi makanya kayaknya kita mesti tetap ngambil jadi kayak apa namanya, modern metal, tapi jadi dikasih simfonik.
0: Ya.
4: Lebih ke situ sih.
0: Berarti enggak kayak lebih ke apa ya, itu alirannya aja gitu ya. Enggak lebih ke kayak oh gue pengen pop, enggak gitu berarti. Udah fix ke arah metal.
3: Dan nambahin ya, jadi kalau di metal itu kan sebetulnya ada subgenre ya. Nah, kalau kita itu sebetulnya kita tidak ingin menamakan kita atau bergenre dari subgenre itu. Jadi kita itu lebih ke global gitu metalnya. Bisa ada simfoniknya, bisa ada deathcore-nya, bisa ada metalcore-nya atau emo-nya bahkan. Jadi kita gimana ininya aja gitu. Mengalir aja gitu.
0: Jadi emang enggak terpatok satu gitu.
3: Cuman
0: intinya tuh ya metal gitu.
3: Intinya sih kita di metal, di musik ekstrim ya.
0: Tapi dan ini baru aja ngeris satu lagu ya. Di mana kapan sih? Kemarin itu
3: rilis itu kita udah 4 single ya. Cuman kalau MV kita baru rilis kemarin. Nah, itu. Jadi kalau dari lagu single kita udah ada 4 lagu.
0: 4 lagu.
3: Yang pertama itu self title tadi Valkyrie Paranoia. Kemudian single kedua itu Catatonic Symphonic. Kemudian yang ketiga itu The Voice. Yang keempat sekarang itu Dark Chamber yang ada MV-nya. Nah semua itu udah bisa kalian insan muda dengarkan di apa?
0: Di platform music.
3: Platform musik
4: kesayangan kalian.
0: Dan juga ini terutama udah ada juga dalam list yang Dark Chamber nih.
3: Yeah.
0: Langsung aja kali kita preview kali ya Dark Chamber, soalnya dia untuk kamu.

0: Gokil parah, gokil parah, gokil parah lagunya nih ya. Dan ini di belakang-belakangnya tuh ada suara teriakan gitu ya. Itu emang dari masing-masing personil yang teriak atau gimana tuh?
1: Ya, emang kita punya
2: kita punya apa namanya? Ya kayak software gitu ya, software gitu emang khusus buat suara-suara yang teriak gitu, cewek teriak ketakutan kayak gitu-gitu.
0: Oh, berarti kalau misalkan lever foam tuh gimana tuh?
1: Ya pakai.
0: Pasti juga.
2: Kita pakai. Pakai juga.
0: Pasti pakai juga ya.
2: Pakai juga kita.
3: Jadi mostly saya yang teriak-teriak.
2: Nah, ditambahin juga tuh, ditambahin juga.
0: Jadi ya pasti ada aja teriak kalau di apa ya, di walaupun di live performnya juga.
2: Ada.
0: Tapi nih ngomong-ngomong, makna sendiri lagu dari Dark Chamber ini tuh apa sih?
3: Dark Chamber sendiri itu dari
0: boleh agak deketan
3: dari atau pengalaman ya, pribadi gue sebagai vokalis ya. Jadi dari nama sendiri ya, Dark Chamber itu ruangan gelap gitu kan. Ya. Chamber sendiri mungkin saya ambil puisinya itu chamber. Jadi dulu memang saya pernah mengalami masa kelam hidup saya. Saya pernah mengurung diri cukup lama di dalam satu ruangan dan lain-lain gitu. Saya nggak bisa mengatakan hal-hal eksplisitnya, cuman itu adalah titik terkelam saya yang pada akhirnya saya jadikan lagu di Valkyrie Paranoia ini. Secara judul di lagu-lagu sebelumnya saya itu selalu menulis lirik di mana ada penyelamat, the Saint and the Savior. Jadi di lagu-lagu kami itu sebenarnya ada unsur-unsur ketuhanannya.
0: Dari
3: lagu pertama sampai lagu terakhir pun. Tapi khusus di Dark Chamber ini tidak ada Tuhan. Kayak begitu. Jadi titik terkelam di mana pada akhirnya saya pernah apa? Jangan kata-kata eksplisit ya.
0: Let's say ya benar kekosongan ya, gitu
3: kekosongan
0: ya.
3: Kekosongan aja. Jadi voidnya kekelaman saat masa lalu saya begitu.
0: Oh, jadi lagunya itu emang tersendiri dari inspirasi pribadi,
3: dari pengalaman dulu, pengalaman gitu, yang pada akhirnya didukung oleh band ini dan bisa dijadikan sebuah karya yang tersampaikan emosi.
0: Berarti ini udah pernah dibawain ini belum sih lever foam?
2: Udah. Berkali-kali.
0: Tapi emang ini rilisnya tuh kapan sih?
4: Rilisnya tuh
3: 3 bulan lalu ya.
0: Tiga bulan lalu.
2: Kurang lebih ya.
0: Berarti emang kalau mau maka
3: enggak ya, 2 bulan. Mau 2 bulan lah.
0: Mau 2 bulan.
3: Tapi kita di bulan kemarin ada 2 stage ya.
2: Ya, 2 stage.
3: Kita bawain, kita bawain.
0: Tapi nih ngomongin gimana proses pembuatannya gimana sih?
3: Proses pembuatannya ya. Kalau awal kita dimulai dari instrumentalnya dulu sendiri. Silakan.
0: Dari instrumentalnya dulu enggak langsung apa liriknya dulu gitu?
3: Enggak.
4: Musiknya dulu.
2: Enggak, kita apa namanya untuk awal biasanya selalu musik dulu.
0: Musiknya dulu.
2: Sudah kayak drum terus gitar, bass, baru orkestra masuk. Sudah orkestra masuk, baru vokal.
0: Oh gitu.
2: Tuh, jadi langsung nyari sendiri aja itu musiknya. Yeah. Musiknya udah beres, terserah vokal mau kayak gimana.
4: Nah gitu.
2: Kayak gitu kita.
0: Kirain tuh dari apa liriknya dulu,
2: enggak,
0: baru ngikutin yang lain.
4: Enggak.
3: Kalau di Valkyrie Paranoia lirik itu biasanya jadi opsional. Jadi kadang saya menulis cerita panjang gitu kan, dari yang akhirnya ditulis jadi lirik. Akhirnya lagi instrumentalnya udah jadi, ini tinggal input belah mana nih lirik yang pada akhirnya dipakai atau lirik yang dibuang. Kayak begitu. Proses komposernya juga dari gitaris gitar, dia yang ngekompos lagunya, bagan-bagannya kayak begitu. Instrumental sudah kayak begitu.
0: Jadi ini memakan waktu berapa lama sih pembuatan
3: ini termasuk itu? Cukup lama.
2: Cukup
3: jadi
2: paling
3: sebelumnya, ya sebelumnya lagi pas kita rilis single kedua, itu kita memakan waktu sekitar 158 hari untuk rilis single ketiga. Kita di single ketiga ini kita rencana merubah konsep karena tuntutan moral di mana kita diminta agar tidak segmented. Ya, tapi jadi dilematis ke kita. Gimana ya, kita kan awal lagi rilis lagu itu visual kita bawa lagu Jepang, tapi ternyata permohonan dari banyak harapan orang kita yang kita temui di gigs itu, mereka ingin kita agar lebih general, agar kita bisa diterima di skena-skena gitu.
0: Gitu.
3: Jadi pada akhirnya lagu kita berubah lah menjadi bahasa Inggris, tapi tanpa mengurangi karakteristik lagu Valkyrie Paranoia sedikit pun. Kayak gitu. Dari 158 hari itu berikutnya di voice release, satu bulan berikutnya Dark Chamber, dan selanjutnya juga kita akan rilis lagu-lagu berikutnya yang dimana kita akan proses menjadi sebuah EP.
0: EP juga. Langsung jadi album. Wow.
4: Ya, dan FYI ya, untuk lagu yang Dark Chamber ini kita featuring juga.
0: Featuring juga.
4: Ini ada dari gitaris Grimlock. namanya Teguh Maulana, dia ngisi gitar juga di lagu ini.
0: Oh, jadi hanya gitarnya saja berarti.
4: Ya, kita ada featuring sama gitaris Grimlock ya.
2: Ya, dan itu dia pun gitaris Krypton juga.
0: Oh, ya. Jadi emang apa ya? Double. Featuring double ya. Break dia tuh double band.
2: Double project.
4: Jadi ya dia featuring sama Falky Paranoia.
0: Oh, tapi dia ngomong di lagu ini tuh kayak vokalnya tuh full scream gitu kan. Yeah. Tanpa ada clean vokal. Kenapa memutuskan untuk mengambil seperti itu gitu kan? Karena ternyata yang diisi vokalnya tuh sama basisnya gitu kan. Yeah. Nah, kenapa tuh alasannya?
3: Oke. Mungkin karena memang apa namanya? Saya pernah mendengar kata-kata kayak gini. Jadi saat apa namanya itu orang-orang khususnya orang-orang pecinta musik ekstrim gitu, atau misalnya playernya, player band membawakan lagu-lagu musik ekstrim yang isinya vokal gimana, itu tuh dinikmatinya oleh emosi. Jadi kita menikmati lagu-lagu musik ekstrim vokal teriak-teriak itu dengan emosi kita. Kayak itu sedang kebetulan di Dark Chamber ini adalah kisah terkelam hidup saya. Saya mengeluarkannya dengan full screen gitu. Di sana enggak ada rasa manis begitu kan yang clean-nya. Makanya diwakilkan oleh basis kita ya, Eksa. Kenapa Eksa? Karena beliaulah yang pemilik studio recording kita begitu ya. Ya, betul sekali. Ya, kita record di
2: seorang CEO.
3: Betul, seorang CEO ya.
2: Oh.
3: Nah, itu yang akhirnya bisa bernyanyi clean seperti itu.
0: Paham. Jadi emang di situ emang melakukan kekesalan aja berarti ya.
4: Betul. Dan memang lagu Dark Chamber ini lagu terberat kita sebetulnya.
0: Yeah. Kenapa tuh, dari segi apanya emang yang membuat?
4: Dari segi musik, dari segi vokalnya juga semua. Karena kalau dari yang lain, kita tuh dari satu lagu ke lagu yang lain sebetulnya beda-beda. Gitu. Makanya saya bilang tadi kita tidak mengambil subgenre tertentu. Makanya kita membuat apa ya suatu
3: karakter
4: lah dari si Falky Paranoia itu sendiri. Cuman kalau kita menyebutkannya secara global sih, kita menyebutkan diri kita ya modern metal itu aja sih.
0: Tapi ini sayang sekali lagunya belum pada masuk.
4: Iya, kemarin masuknya cuma itu doang ya.
0: Yang Dark Chamber, jadi kita tidak bisa preview nih. Ini penasaran nih, tapi next deh kita tunggu kali ya, kirim file MP3-nya kali ya.
4: Ya, untuk Insan Muda udah bisa didengar di platform-platform kesayangan kalian.
0: Itu dia. Dan kita cut dulu kali ya dengan beberapa track untuk penemani yang sama di malam hari yang selalu stay terus NBS Radio.

0: Oke, sama dengan masih bareng Haidar dan juga Valkari Farun. Dan kali ini ada bakal nanya dulu nih, gimana sih awal terbentuknya, kayak awal bertemunya nih dari personil-personil.
1: Gimana?
2: Silakan kakak.
1: Jadi awalnya itu saya ya, Links. Kebetulan waktu itu saya ingin belum ini ya. Dulu tuh saya pernah waktu zaman kuliah tuh punya band juga seperti ini, Visual K gitu. Cuman lebih ke band cover.
0: Oh, cover.
1: Cover lagu-lagu. Dulu tuh kalau ada band Jepang ya. J-Rock, bukan J-Rock band ya. Aliran musiknya lah gitu. Itu namanya Melismizer. Jadi saya itu dulu di Bandung sempat ngeband bawain lagu-lagu Melismizer cover gitu. Meskipun ada beberapa lagu ciptaan sendiri gitu. Nah, setelah itu lama hiatus lah bandnya, bubar lah
0: bubar.
1: Gitu. Pulang ke Sukabumi udah lama, kemudian saya punya ide ya, gimana kalau saya bikin gitu. Tapi pengen punya karya sendiri.
0: Oh, jadi dan cover kayak
1: dan di genre yang ekstrim gitu, di genre yang metal. Makanya waktu itu saya pertama datang ke studionya Eksa. Gitu, ngajakin Bang Eksa dulu. Kemudian Bang Eksa juga, saya nanya lah ke Bang Eksa siapa lagi ya kira-kira yang bisa diajak gitu. Makanya muncullah nama Ryu dan nama Aspi gitu. Makanya dari situlah kita mulai bergabung, dan kebetulan waktu itu Aspi juga baru pulang dari Jepang. Itu makanya kita memang pas banget lah. Makanya waktu itu kita sebenarnya awalnya kita enggak muluk-muluk ya. Kita cuma pengen bikin band, bikin karya, udah, that's it. Cuman pada saat itu begitu kita rilis satu lagu, kita masukin submit tuh ke Madness Show yang tahun kemarin. Nah, kita masuk tiga besar. Kita dibawa tour juga sama 510 dan Lone Atlas. Dari situlah ya sudah kita seriusin gitu.
0: Oh, jadi emang awalnya tuh ya udah hobi aja gitu ya, untuk mengisi
1: awalnya
0: waktu.
1: Iya.
0: Cuman sekarang udah lebih serius.
1: Iya. Yeah. Boleh ditambah ini Bang Rio dari tadi diem aja.
0: Kayak Bang Rio, gimana Bang Rio?
3: Mungkin dari fun fact aja kali ya.
0: Apa tuh fun fact-nya?
3: Fun fact dari semua lagu ada teriakan wanita yang tadi itu.
0: Iya. Yeah.
3: Nah, itu tuh menggambarkan teriakan dari ketakutan si Valkyrie itu sendiri.
0: Oh, gitu. Gimana tuh?
3: Ya kan dari nama kita kan Valkyrie Paranoia. Nah, si Valkyrie yang paranoianya itu ada di teriakan setiap lagu itu.
0: Gitu.
1: Itu ada teriakan.
3: Dari lagu pertama sampai yang sekarang baru dirilis yang keempat tuh, itu semua ada.
1: Oh, itu semua fun fact ya.
0: Teriakan-teriakan wanita itu. Ya,
3: teriakan.
1: Easter egg juga itu.
3: Easter egg.
1: Yang dibocorin.
0: Wah, kita putarkan di sini juga putaran sudah ada semua ya. Dari Tatorik Symphony, juga ada The Voice, sama Valkyrie Farodia yang menceritain itu ya. Tapi nih, ngomongin dulu tentang kembali ke produksi kali ya. Yang hal tersulit dari produksi lagu keempat ini apa tuh?
1: Ya itu boleh dijawab sama Pak Eksa.
0: Oh, yang tadi yang akhir? Oh, yang tadi yang akhir apa? Yang teriakan itu?
1: Iya.
0: Nah, gitu.
1: Silakan.
4: Enggak, yang paling sulit ya.
0: Oh.
4: Yang paling sulit itu kita kayak nyatuin sih, kan deathcore nih ya, lagu yang ini tuh kita masuk, kita bilang deathcore lah ya.
1: Lebih ke arah deathcore.
4: Ya, ke arah deathcore. Di situ di belakangnya itu kita punya EDM.
0: Oh, EDM.
4: Genre EDM.
0: Iya, tadi ya.
4: EDM, ya. Yeah. Di situ itu paling susah di situ.
0: Oh, kenapa tuh?
4: Nyatuinnya itu kayak,
1: masukinnya
4: itu susah.
0: Oh.
1: Takutnya gak ngeblend gitu.
4: Ngeblend, ini kayak gimana ya? Coba, tapi kan pengen kita pengen apa ya, yang beda.
1: Explore.
4: Ya, explore, terus kita pengen yang beda, makanya coba kita masukin EDM deh gitu, dan akhirnya hasilnya begitu. Jadi yang paling sulit di lagu Dark Chamber.
0: Jadi biar gak nabrak gitu ya.
1: Itu kan lebih ke arah emosional ya. Nah, kita rem gitu, gimana caranya kita ada ya, tapi remnya tuh bukan kalau misalkan lagu yang lain kita ngeremnya ada yang ke clean gitu ya. Ini ke EDM gitu. Kan sangat-sangat apa ya namanya,
0: jomplang,
1: jomplang gitu ya. Jauh ya. Bahkan ada di Katatonic Symphonic itu kita bridge-nya itu
3: jazz ya.
1: Jazz.
0: Oh, jadi jazz. Emang dari lagu-lagu kembali itu emang ada perpindahan gitu.
1: Iya, beda-beda.
3: Beda-beda.
1: Oh. Beda-beda. Gimana suasana hati kita pada saat kita bikin?
0: Kalau di next nanti bakal apa itu?
1: Ya, nanti kejutan. Ditunggu aja ya.
0: Oke, kalau gitu kita preview lagi kali ya lagu mau yang mana dulu nih.
1: Katatonic deh boleh.
0: Katatonic boleh. Let's go ya deh untuk kawin seru deh.

0: Pentatonic Symphonic. Ya. Wow. Dan ini ada bahasa Jepangnya, Henry itu.
1: Ya.
0: Yang Jerman itu yang berarti yang
1: di situ ada.
0: Oh, ada juga di situ.
1: Ada tadi. Oh. Yang whisper itu yang whisper.
2: Whisper kayak dalil-dalil gitu kan. Oh.
0: Tapi deh ngomong-ngomong, kalau dari setelah next ada mau melangkah kemana nih? Dari membuat EP baru kah atau album langsung?
1: Gila nih. Kami masih nyusun lagu ya.
3: Nyusun lagu, betul. Jadi kayak next song itu kita mau kayak bertema Castlevania.
1: Nah,
3: Castlevania. Jadi kayak pampir-pampir.
1: Easter egg tuh, Easter egg.
0: Easter egg gitu. Berarti nanti juga kalau misalkan pakaian juga ke vampir.
3: Kemungkinan
1: bisa.
3: Kemungkinan.
1: Ah. Tapi sebenarnya yang kemarin pun yang pakaian yang biasa kita pakai bukan yang sekarang ya. Ini kan lebih ke casual. Itu lebih ke vampir juga sih.
3: Iya
1: ya.
3: Sih,
1: Gothic. Lebih ke gotik ya. Gotik bondage gitu.
0: Ah, jadi mungkin buat insan muda yang kepo boleh cek di Instagramnya ya. Apa tuh Instagramnya?
1: Boleh.
0: Apa tuh
1: jangan kaget aja. Ya. Hanya sesuatu hal yang bikin kontroversial gitu aja.
0: Nah, coba spill nama Instagramnya tuh, Bang.
2: Valkyrie Paranoia Official.
0: Nah, jadi itu Insta Muda. Jadi mungkin buat kamu yang kepo, boleh dicek di Instagramnya nih. Dan nih, setelah dari Next Chamber ini kan langkah harapan kedepannya tuh untuk membuat
1: EP
0: terbaru
1: EP.
0: Ya.
1: EP, mini album.
0: Mini album. Dan sejauh ini udah ada progres kah?
1: Udah. Kita tetap progres terus. Di sela-sela manggung, kita proses juga.
0: Berarti emang ada jadwal perkumpulan atau gimana tuh?
1: Ada jadwalnya. Recording hari sekian, bisanya gimana gitu.
0: Jadi emang ini tuh emang ada jadwal tetapnya atau ya udah ngalir aja.
2: Sebenarnya ngalir aja sih, soalnya kita masing-masing itu punya kesibukan
1: ya.
2: Masing-masing. Kadang
0: obatnya yang paling susah Bang.
1: Ya, waktunya dia paling susah.
2: Karena kita kirim-kirim materi sih. Online.
0: Online.
1: Yeah. Kirim materi 50.000, 100.000. Pinjam 100, pinjam 100 gitu. Kirim materi.
0: Dan juga deh katanya di setiap lagu di EV itu kayak mempresentasikan cerita personel masing-masing ya.
4: Betul.
0: Yeah. Itu kalau boleh tahu spill sedikit kali boleh kali.
1: Spill apanya nih?
0: Spill dari cerita apa mempresentasikan cerita personel masing-masing.
1: Kayak Dark gitu kan? Chamber itu barusan kan lebih ke sang vokalis ya, Aspi. Itu Aspi. The Voice, ada lagu The Voice itu Voice. Lebih Exa itu, ceritanya Exa. Nah, kalau Katatonic Symphonic itu tentang apa tuh?
4: Katatonic Symphonic masih soal ketuhanan, general sebenarnya.
1: Lebih general, ya, jadi kalau yang personal sih baru dua lagu ya.
0: Oh, berarti dua lagu belum nih.
1: Iya. Gak tahu saya dibikin lagu apa enggak, gak tahu saya. Tentang saya gak tahu saya, kompleks soal hidup saya. Gitu, maksudnya ya itu sih. Kita lebih ekspresif aja lah.
0: Dan kalau Beto nih, kalau dari Dark Chamber dijadikan warna, menurut kalian tuh warna apa sih yang cocok gitu dari lagu ini tuh?
1: Hitam
0: ya? Hitam pasti ya.
1: Hitam abu-abu gelap, abu-abu monyet bisa itu.
2: Ada merah-merahnya kali ya?
1: Ya, ada percikan merah-merahnya juga boleh deh.
0: Oke, Dark Chamber itu emang mempresentasikan dari perasaan pribadi yang kosong gitu kan.
1: Betul.
0: Nah, coba kita putarkan lagi beberapa track kali ya. Dari kali ini mau yang mana nih?
1: Yang The Voice deh, Bang.
4: The Voice, kisah pribadinya Exa.
1: Iya. Yeah. Nah, ini

0: Oke, yang sama ada masih bareng Haidar dan juga
1: Paranoia.
0: Oke. Tapi nih ngomongin sekarang musik cadas di Skoumi nih, apakah ada yang sama enggak sih dari abang-abang nih? Atau mungkin kayaknya kita doang deh gitu.
2: Oh, maksudnya yang satu genre sama kita
0: satu
2: gitu.
0: Satu genre atau mungkin dari penampilan juga gitu kan, dari visual. Kan ini visual key gitu kan ya. Gimana tuh? Untuk di Skoumi sendiri.
2: Kalau visual sih mungkin ya baru kita aja. Yang mau effort kayak gini, yang mau malu-maluin kayak gini cuman kita aja kayaknya gitu ya. Yang lain kayaknya enggak mau gitu. Cuman kalau genre sih kita kan tadi bilang kita itu explore betul. Semuanya kita masukin. Cuman ya garis besarnya itu kita senang, kebetulan masing-masing personil juga kita senang musik ekstrim ya, terutama metal lah gitu. Lebih ke situ sih.
0: Jadi emang sejauh ini mungkin dari visual mah ya nggak ada mungkin, tapi kalau emang dari
2: visual genre, lebih karena hobi masing-masing kita hobinya sama. Kita senang musik Jepang, kita senang budaya Jepang, kita senang anime, kita senang manga, kita senang ya wibu idol juga mungkin ya, kita senang action figure, kita senang komik-komik
0: pop culture
2: pokoknya. Nah dari situlah barulah itu. Cuman kalau dari segi musik kita lebih ingin universal ya. Jadi nggak hanya untuk satu kalangan atau satu komunitas aja, cuman kita pengen lebih universal, makanya kita explore di setiap lagu. Dan untuk nanti EP kita lebih lagu-lagu lebih kita lebih global sih, lebih ke bahasa Inggris.
0: Oke, di album terbaru nanti ya.
2: Iya di mini album nanti gitu. Jadi single yang awal-awal yang Falky Paranoia sama Katatonic itu lebih ke single. Lebih perkenalan kita sih sebetulnya. Dan dari perkenalan itu ada perjalanan juga yang akhirnya merubah kita juga, jadi berevolusi juga lah kita lah.
0: Oke. Gitu. Tapi nih untuk pertanyaan terakhir deh, untuk yang sama muda mungkin yang mau mencoba berkarya, apa sih tips dari abang-abang nih? Tips buat insan muda yang mungkin berkarya lewat misi.
2: Jangan ragu ya, jangan takut. Iya gak sih, boleh kalian tambahin ya.
3: Jadilah diri sendiri ya. Kita juga pilih visual key karena kita suka gitu. Jadi kalau lu suka visual key, ya jalanin visual key kayak begitu. Jangan takut di judge khususnya di kota Sukabumi tercinta kita ini ya. Karena saat lu melakukan hal yang unik, di Sukabumi itu cepet ya.
0: Let's
3: say something to you ya.
2: Sedikit
3: ya, karena small apa kota yang kecil begitu. Jadi buat teman-teman yang mau berkarya khususnya di musik gitu kan, dengan dunia yang sekarang streaming ini kan sebenarnya persaingan antar genre itu udah tinggi banget gitu. Orang-orang itu bisa merilis musik itu, tapi mereka tuh kurang exposure, di mana lagu-lagu itu nggak didengar orang gitu, harus jadi ke pribadi atau gimana. Makanya kita butuh sesuatu diferensiasi, kita butuh sesuatu yang unik. Makanya jadilah diri lu sendiri, karena gue yakin lu semua insan muda itu unik.
2: Iya.
0: Boleh Bang Ryu, boleh menambahkan.
1: Tetap konsisten ya, buat insan muda. Besarkan apa yang kamu besarkan.
0: Itu deh.
2: Gak mesti ke Pelabuhan Ratu ya.
0: Gak masuk Pelabuhan Ratu. Boleh. Oke, kalau gitu. Tapi nih terakhir deh. Ya. Pernah enggak sih menemukan hal unik atau yang lucu gitu, karena waktu lagi mau perform nih.
2: Ini barusan ya.
0: Beda ya.
2: Barusan kita apa tuh? Punya pengalaman unik nih.
0: Apa emang nih?
2: Barusan kita kebetulan kita mau bawa sesuatu lah ya ke sini, enggak buah tangan lah.
0: Oh iya.
2: Buah tangan ya, bukan buah yang lain. kebetulan kita beli di toko, nggak boleh sebut merek
0: ya,
2: toko roti gitu, kemudian pegawainya kaget ngelihat kita turun dari mobil, ini ada barongsai dari mana gitu. Cuman lucunya tanggapan mereka tuh positif gitu, akhirnya minta foto lah segala macem gitu. Akhirnya pengunjung yang lain tuh pada, ini ada apa gitu.
1: Ini cosplay dari mana ini?
2: Cosplay dari mana? Kita bukan cosplay, kita band gitu. Oh band, yaudah foto. Nah akhirnya begitu kita sampai di NBS ini, di apa di follow lah kita sama si toko itu.
3: Wow.
2: Bukan sama si teteh-teteh itu. Makanya kita sama tokonya, makanya kita mudah-mudahan kedepannya toko itu bisa memfasilitasi kita ya. Untuk ngadain pengajian 40 harian, 7 harian gitu ya. Butuh kue juga kan. Gitu. Sama buat ke NBS juga gitu, nanti kita bisa supply kue.
3: Betul. Di tiba-tiba jadi sponsor gitu kan.
2: Ya, makanya kita kaget. Wes gitu. Gitu. Dikirain tadinya malu kita tuh. Aduh, gitu gimana ya turun dengan keadaan gini. Dan katanya kayaknya kita mau ke super mall juga ya kayaknya. Cuman enggak sih kayaknya.
3: Ada lagi
2: enggak segila itu juga.
3: Unik ya, ada lagi itu.
2: Iya. Makanya waktu itu nanya kan ke Haidar, ini kita wawancara udara aja apa? Enggak kan, nanti ada
3: konten.
2: Ada konten. Ya udah deh, kita dandan dulu. Ya udah, jam 5 subuh kita dandan.
3: Ada lagi enggak tuh unik mungkin dari selain yang tadi? Pernah gak tuh ngalamin hal unik lagi? Ada lagi? Atau mungkin itu yang paling gong gitu?
2: Gak sih, banyak sih sebenernya.
3: Oh banyak, apa lagi tuh?
2: Malu-maluin gitu.
3: Atau kalau unik begini perjalanan band kita ya.
1: Coba.
3: Lebih ke menantang. Karena lagi yang tadi kita submit apa namanya itu lagu dan akhirnya diterima gitu. Kita cuma punya ada jeda waktu sekitar 2 bulan kurang. Dan harus ngebawain 4 lagu original.
2: Sendiri.
3: Kita baru punya satu lagu tuh. Produksian abis-abisan pada akhirnya.
2: Kita tidur di studio.
3: Itu bener-bener gila. Wah, tuntutan kan mana apa namanya tour bareng 5-1 alone FS. Gak bisa malu-maluin. Kostum kita belum buat, buat langsung kayak begitu. Jadi kita tuh bener-bener all out gitu. Tantangan itu hal unik juga di experience kita ya sebagai band gitu ya. Jadi apa 4 lagu ya kita lagu original, walaupun dari 4 lagu itu masih ada yang enggak kita rilis gitu. Kita akan jadikan hidden track atau or something gitu. Makanya kayak begitu. Jadi dari itu kita 4 lagu dalam 2 bulan. Itu experience yang luar biasa buat kita.
1: Gila sih, emang itu dikejar tayang banget. Betul tuh. Berarti bukan 4 yang ini beda ya.
3: Itu termasuk tadi ada termasuk 3 lagu kan kayak
2: ya, cuma ada itu, satu itu lagu termasuk yang cuma ada yang enggak masuk di situ ada.
3: Ya, masih hidden track.
2: Kita masih belum, entah kita nanti hidden track kah atau kita keluarkan kita enggak tahu. Cuman waktu di Madness itu pastor itu kita bawain. Sebagai lagu pertama bahkan waktu itu. Dan FYI juga shout out juga buat WPY Bani ya. Karena pada saat perjalanan juga kan kita bikin baju sendiri, tiba-tiba saya ada yang endorse juga gitu. Makanya saya berterima kasih juga sama WPY Bani gitu untuk supportnya. Terutama di video klip Dark Chamber itu saya pakai baju dari dia.
3: Tapi gitu. Yang 2 bulan itu ada perubahan gak sih setelah dirilis ini? Atau ya udah fix aja ini? Enggak ada perubahan.
1: Oh, enggak ada.
3: Betul. Jadi lagi pas kita produksian dan dikejar buat untuk dibawain di live gitu ya. Itu udah jadi lagu final.
1: Udah final.
3: Betul. Dan bangganya kita gitu. Walaupun kita in rush dikejar tayang, lagu kita ini kita puas dengan hasilnya.
1: Wow.
3: Karena kita enggak sembarangan ya gitu ya. Lagi buat lagu gitu kan, walaupun dikejar tayang, oh ini ya udahlah gini aja, enggak ada kata-kata ya udahlah, enggak ada tuh. Ya kan? Kita semua enggak harus begono, harus begini kayak gitu. Kayak begitu. Jadi kita puas.
1: Jadi emang bukan asal kejar tayang ya, tapi emang bener-bener ya dipakainya serius gitu kan. Betul. Ya. Jadi sampai sekarang enggak ada perubahan tuh lagunya tuh.
3: Iya,
1: wow. Ada perubahan. Coba deh ajak insan muda untuk requestin lagu Valkyrie Paraunia ini di sini.
3: Oke, teman-teman, untuk insan muda jangan lupa untuk request lagu Valkyrie Paranoia di NBS FM 92.3 dari lagu single pertama kami Valkyrie Paranoia self-title Valkyrie Paranoia. Yang kedua ada Catatonic Symphony, yang ketiga ada
2: The Voice,
3: yang keempat baru saja rilis ada juga video klipnya di YouTube itu Dark Chamber.
1: Oke, kalau gitu thank you abang-abang yang sudah mampir.
2: Thank
1: ya.
2: Thank you.
1: Sukses selalu
2: Valkyrie Paranoia buat Haidar dan NBS.
1: Amin. Dan kita langsung putarkan 4 lagunya. Ini dia untuk insan muda.

0: lagi dengerin 92,3 MBS FM.
1: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
2: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
1: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
2: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
1: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
2: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
1: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
2: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
1: Oke, siap.
3: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Okay, 94.3 Best FM, Sukabumi's number one hits music station. Okay, Insamuda ngerasa banget ya waktu nunjukin di jam 11.47 menit yang berarti udah waktunya untuk pamit Insamuda. So thank you buat kamu udah stay tune dari awal sampai akhir. Dan juga tadi sudah 1 jam bersama dengan bintang tamu kita nih Insamuda ya, yang dimana itu band salah satu dari kota Sukabumi Insamuda, yaitu Valkyrie Paranoia. Dan oke, kalau gitu Insamuda disini dan pamit undur diri ya. See you next time and bye bye. Selamat beristirahat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya wa din, wa ala alihi tahirina tayyibin wa ashabihi almayamin almuntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Assalamualaikum dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwang nomor 40 Kota Sukabumi. Pagi ini kita kembali sedikit membahas persoalan ayat suci Al-Quran terkait dengan persoalan Al-Quran itu sendiri. Kalau di hari lalu sedikit kita sempat bicara bahwa Al-Quran akan memberikan petunjuk yahdi lillati hiya aqwam, atau kita selalu berdoa setiap kita menjalankan ibadah sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunat. Kalau sholat wajib 17 rakaat sehari semalam. Setiap sholat kita baca Fatihah 2 kali. Kalau 5 berarti 10 kali ya. Jadi 10 kali kita baca surah Al-Fatihah. Lebih ya. Lebih juga sebenarnya. 17 kali ya kita baca surah Al-Fatihah. Karena Fatihah ini merupakan wajib yang harus dibaca saat kita melaksanakan ibadah sholat, wajib atau sunat. Berarti kita lihat bahwa setiap kali kita membaca Fatihah di dalam sholat aja, belum keluar di luar sholat, kita baca kalimat berikut ini: ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepada diriku jalan yang lurus, jalan yang lurus dan benar. Sebagaimana petunjuk tersebut telah engkau berikan kepada orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Iya kan? Tunjukilah kepadaku jalan yang lurus dan benar. Ihdina. Sebenarnya ihdina itu salah ya kalau diterjemahkan ku. Kalau aku itu seorang diri biasanya. Ihdina beda. Berarti ini ada domir mutakalim ma'al ghair. Kalau ihdi berarti mutakalim wahdah saja. Kalau ihdina mutakalim ma'al ghair. Domir nahnu. Ihdina berarti artinya kami semuanya. Kalau ihdi berarti diriku saja. Ya Allah, tunjukilah diriku. Kalimatnya ihdi. Kalau ihdina artinya tunjukilah kami semuanya. Berarti lebih dari seorang.
kami semuanya, ya termasuk kita, termasuk orang-orang saja yang ada di sekitar kita. Hingga gunakan

apa perbedaan kata kami dengan kita? Kalau kami itu kan saya yang ngomong mewakili orang banyak atas nama orang banyak, ihdina mutakalim ma'al gair, dia yang ngomong tapi mewakili orang banyak, itu berarti ihdina domirnya nahnu. Berarti kita yang bicara tentang ihdina mewakili semua orang. Ya, kami semuanya. Ihdina berikanlah kepada kami petunjuk. Sebagaimana petunjuk itu telah engkau berikan kepada orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Saya tidak bicara siapa aja orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa? Alladzi an'amta alaihim. Siapa mereka yang telah diberikan nikmat? Orang yang berimankah atau siapakah? Ya enggak? Nah, jadi kalau kalimat ihdina tunjukilah kami kepada jalan yang lurus dan benar, saya akan menggarisbawahi kalimat ihdina saja. Artinya kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk. Ya, sebenarnya petunjuk Allah itu sudah jelas ya, sudah jelas. Jadi kalian sekali-kali jangan punya pikiran begini. Petunjuk itu seperti sebuah kado yang Allah berikan kepada manusia. Bukan, petunjuk itu bukan seperti sebuah kado, insyaallah. Pernah kalian memberikan kado kepada orang? Kado ulang tahun misalnya, kado pernikahan misalnya. Bukan. Petunjuk itu bukan seperti sebuah kado, seperti hanya kita memberikan kado kepada anak kita. Anak kita ulang tahun, kita bikin kado, lalu kado itu kita berikan kepada anak. Nah, petunjuk bukan begitu. Bukan seperti itu petunjuk itu. Sekonyong-konyong Allah hadiahkan aja petunjuk kepada manusia, yang asalnya manusia buruk jadi baik, yang asalnya tersesat jadi dapat petunjuk. Bukan begitu. Bukan begitu petunjuk itu. Allah Ta'ala menjelaskan petunjuk di dalam Al-Quran. Siapa aja yang mau menjadikan petunjuknya dengan Al-Quran tadi kan tergantung dengan pemahamannya. Iya enggak? Ada enggak orang-orang dari dulu hingga kini yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk tapi untuk membuat kehancuran, untuk membuat kerusakan, lantaran persepsi yang salah, persepsi yang keliru dalam memahami Al-Quran? Kalian tahu hukum pai dalam Al-Quran? Ada ya. Lalu orang salah, pai itu seperti sebuah menyamun, merampok. Kan ada hukum pai itu dalam Al-Quran itu, ada ganimah, ada pai. Kalau menurut para ulama, pada umumnya ganimah itu adalah harta rampasan perang, rampasan perang. Umumnya para ulama kan menerjemahkan ganimah begitu, harta rampasan perang. Di surah Al-Anfal kita temukan ayat ganimah itu. Padahal ganimah itu artinya sebuah keuntungan, bukan rampasan perang di zaman lampau. Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang dulu. Ketika kaum musyrikin kalah, maka seluruh aset yang dimilikinya itu disebut ganimah. Itukah yang kalian maksud ganimah? Padahal

Ghanimah itu artinya diambil dari kata gunmun, keuntungan, sebuah posting yang memiliki fungsi semodel zakat lagi, semodel zakat, beda lagi. Zakat ya zakat, ghanimah juga atau gunmun itu seringkali disebut dalam fikih disebut humus. Mekanismenya model zakat, tapi agak beda. Ya, sebut saja kalau ghanimah itu menurut para ulama harta rampasan perang, benarkah? Ada juga yang dikatakan pa'i. Pa'i apa? Para ulama dahulu menyebutnya harta pe. Pe itu pa'i, pa'i itu kayak ginilah. Ringkasnya dalam Al-Quran disebut ambillah ia tanpa pernah mengerahkan kekuatan apapun juga, dan itu menjadi sesuatu yang berhak untuk kau ambil. Nah, ini kan orang menjadikan pa'i itu sebagai merampok, sebagai mencuri. Ya. Dahulu begitu. Pa'i bukan mencuri. Tapi orang diterjemahkan pa'i itu seperti mencuri. Ya ya. Dia gunakan itu ayat pa'i, tapi aplikasinya jadi mencuri. Ya, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk dengan melaksanakan pa'i, tetapi prosesinya bukan pa'i, bahkan mencuri. Kan sama aja dengan sebuah kesesatan itu juga. Ya, yeah. Kalian tahu kaum-kaum separatis, para teroris, mereka melakukan bom bunuh diri pakai Al-Quran gak? Pakai Al-Quran, atas nama Al-Quran, atas nama Bismillah. Iya gak? Atas nama Bismillahirrahmanirrahim misalnya udah, lalu dia ledakan bom bunuh diri dan tewaslah orang-orang banyak. Iya gak? Jadi sebenarnya yang memberikan petunjuk itu Al-Quran kah atau pemahaman manusia terhadap Al-Quran? Kan bergantung dengan pemahamannya. Ya enggak? Coba sedikit kalian pikir-pikir baik. Al-Quran menjadikan satu petunjuk, tapi tidak seperti hanya kita memberikan sebuah kado atau Allah menunjuki seseorang sekonyong-konyong dia beriman saja. Tidak bisa begitu. Sekonyong-konyong dia berbuat baik aja. Tidak begitu. Petunjuk Tuhan tidak begitu. Al-Quran tidak begitu. Ada sebuah proses informasi, ada sebuah proses kesadaran dari sesuatu yang dialami. Kalian pernah enggak? Ada sebuah kisah seorang astronot NASA ketika pergi ke bulan, mendengar suara di bulan, seketika aja dia beriman kepada Allah. Itu bohong, Zamunda. Bohong, itu cerita khayal. Enggak begitu. Pergi ke bulan, di bulan dia mendengar suara adzan. Itu rekayasa umat Islam, tak tahu rekayasa siapa. Lalu si astronot NASA ini menjadi seorang muslim, beriman kepada Allah. Jangan percaya, itu cerita ngibul. Enggak begitu. Petunjuk tidak begitu. Sekonyong-konyong mendengar Al-Quran langsung aja tunduk beriman. Apa begitu? Tidaklah. Ya. Yeah.
itu kalau Al-Quran disebut dalam salah satu ayat wajirat kulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana, apa dibaca? Enggak. Terjadi sebuah proses perubahan pemikiran, kesadaran. Diingatkan oleh sebuah informasi, sekonyong-konyong beriman saja mendengar ayat suci Al-Quran, ngerti juga kagak. Ngerti juga kagak, yang dibaca, yang diucap gitu apa itu? Ya, langsung aja dia beriman kepada Allah. Langsung aja dia seorang menjadi seorang muslim, enggak begitu itu proses petunjuk. Ya kan? Proses petunjuk itu akan dilalui setiap orang lewat sebuah kesadaran, lewat sebuah pengenalan, lewat sebuah pemahaman. Baru ia akan dapatkan petunjuk. Petunjuk yang mana yang akan dia peroleh? Di tempo hari pernah kita sebut bahwa saat manusia menjadikannya Al-Quran sebagai satu petunjuk, itu lebih ditentukan oleh persepsi dirinya terhadap Al-Quran itu sendiri. Perasaannya ini tengah menjalankan petunjuk Allah dengan Al-Quran yang dia pahami. Ternyata karena terjadi kekeliruan dalam memahaminya, hingga itu tidak lagi menjadi sebuah petunjuk, melainkan sebuah kesesatan yang diperoleh. Sangat mungkin enggak? Sangat. Sangat. Ia memahami Al-Quran ceritanya. Memahami Al-Quran. Ingin menjadikannya ya sebagai satu petunjuk. Tapi lewat persepsi yang salah, lewat persepsi yang keliru, dapatkan enggak dia petunjuk dari Quran? Dapat. Dapat, dia telah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk lewat persepsi yang keliru yang dia pahami. Artinya salah juga enggak? Sangat mungkin salah. Sangat mungkin tersesat. Jadi kalau begitu, Al-Quran akan dijadikan sebagai sebuah petunjuk tergantung persepsinya dong, orang itu sendiri. Kalau persepsinya tepat, objektif, ya Al-Quran jadi petunjuk bagi dirinya untuk melakukan perkara yang baik. Tetapi ketika persepsinya keliru, pikir dia ini sebuah petunjuk, padahal bukan lagi sebuah petunjuk. Jadi sebenarnya yang memberikan petunjuk itu Al-Quran.

atas gerak lantun pikiran yang dimilikinya. Pikir dia ini tengah menjalankan petunjuk dari Al-Quran. Karena ini ayat sucinya seperti ini, lalu dia jalani. Pada itu bukan sebuah petunjuk, sebuah kesesatan. Sangat mungkin gak begitu? Banget sangatnya. Ada gak manusia yang kayak gitu? Banyak. Bisa ditunjukkan gak? Bisa. Jadi yang harus diperbaiki itu persepsi kalian terhadap Al-Quran, hingga benar Al-Quran dijadikan petunjuk. Makanya tadi di awal kita sebut siratal ladzina an'amta 'alaihim, sebagaimana petunjuk itu telah dijalankan, telah dilaksanakan oleh orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Siapa orang-orang yang diberikan nikmat itu? Kan kalian harus tahu. Lewat petunjuk mereka, kita akan menjadikannya Al-Quran sebagai petunjuk. Bukankah sebuah hadis Nabi mengingatkan kepada kita, inna asdaqal hadis kitabullah. Ya enggak? Sesungguhnya sebenar-benarnya perkataan adalah Al-Quran. Wa khairul huda, dan seburuk-buruknya, bukan seburuk-buruk atau sebaik-baiknya. Wa khairul huda, dan sebaik-baiknya petunjuk huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk yang diajarkan, yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur, dan seburuk-buruknya perkara, muhdatsatun adalah ngarang-ngarang, mengada-ada. Wa kullu muhdatsatin bidatun wa kullu bidatin dalalatun wa kullu dalalah binar. Ya kan begitu ya, Samudra? Jadi saat Nabi menyampaikan pesan kepada kita bahwa sebaik-baiknya ucapan, perkataan adalah kitabullah, Al-Quran, dan sebaik-baiknya petunjuk, petunjuk yang diajarkan, yang disampaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruknya perkara adalah mengada-ada, ngarang-ngarang, amaniya, wa inhum ila yadunum. Dan segala sesuatu yang sifatnya mengada-ada, mengarang, merekayasa, bid'ah. Ikan wakula bid'ah, kesesatan, setiap bid'ah sesat, dan segala kesesatan binar. Ya, Samudra begitu. Coba kalian lihat. Jadi yang dikatakan an'amta 'alaihim itu khairul huda, huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an yang diajarkan, yang disampaikan oleh Muhammad terdahulu. Al-Qur'an yang sempat dipraktekkan oleh Muhammad terdahulu, itu sebaik-baiknya petunjuk. Ya. Sebaik-baiknya petunjuk adalah Al-Quran yang pernah dan diwujudkan dan dibumikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdahulu. Nah, lantas kita membuat aturan lagi hari ini selain dari apa yang telah diajarkan oleh Muhammad terdahulu. Ceritanya ini tengah mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, tapi jalan yang dilalui bertentangan dengan apa yang diajarkan Muhammad. Gimana Al-Quran jadikan petunjuk? Ya enggak? Gimana sih dahulu secara sunnatullah Muhammad mengajarkan Al-Quran kepada kaum muslimin, Rasulullah? Malah kita mengatakan begini, iya itu kan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Itu kan buat Nabi, Al-Quran buat Nabi. Lah kalau Al-Quran buat Nabi, lantas buat lo apa? Enggak? Kan sama seperti itu. Itu mah Al-Quran buat Nabi saja. Kalau buat kita mana? Kalian pikir baik-baik. Katanya kan kalian bilang tadi sebenar-benarnya perkataan-perkataan Allah, Al-Quran, sebaik-baiknya petunjuk-petunjuk Muhammad. Al-Qurannya dipakai, petunjuknya tidak. Gimana? Lantas kita berpikir, iya kan itu Al-Quran untuk Muhammad saja, untuk para nabi dan rasul. Kalau kita mah enggak

begitu. Liar eta main samda. Oh, kalau begitu doanya kan di dina siratal mustaqim. Ya enggak? Dengan demikian bahwa Al-Qur'an akan menjadikan petunjuk yang utuh dan benar tergantung dengan persepsi yang dimilikinya, tergantung dengan pemahaman yang dimilikinya. Kalau persepsinya, pemahamannya bokbrok, akan bokbrok pula. Bokbrok insya muda, ceble pemahamannya. Bagaimana Al-Qur'an jadi petunjuk baginya? Sementara ia mengklaim atas nama Al-Qur'an, mengada-ada akhirnya, ngarang-ngarang akhirnya. Itu bukan yang dilakukan kaum muslimin kebanyakannya. Itu yang dilakukan. Di awal dari beberapa hari yang lalu sempat kita katakan, kalau untuk membaca Al-Qur'an siap, apalagi diberikan pahala. Tapi untuk dilaksanakan sebagaimana Al-Qur'an pernah dilaksanakan Muhammad, sangat tidak siap. Begitu. Gimana? Ya, kalau Al-Qur'an dijadikan untuk sebuah bacaan yang mendapatkan pahala dan keuntungan yang melimpah, akan dilakukan. Tetapi ketika Al-Qur'an akan dijadikan petunjuk untuk dilaksanakan dan dijalankan, disikapi sebagai satu aturan hidup, nanti dulu. Itu Al-Qur'an buat Muhammad. Kalau Al-Qur'an buat kita sebuah bacaan saja untuk mendapatkan pahala, kan gitu pikiran kalian semuanya. Kalau begitu saya katakan bahwa Al-Qur'an akan jadi petunjuk bagi setiap orang tergantung persepsi, pemikiran, pemahaman yang dimilikinya. Kalau pemikirannya ceble, ya ceble juga orang itu. Bagaimana dapatkan petunjuk dari Al-Qur'an? Ya. Orang telah mengatakan Al-Qur'an itu hanya cuman petunjuk buat nabi. Lah kalau buat lo, petunjuk apa Al-Qur'an itu? Enggak lah, biarin cuma bacaan aja. Ya sudah, kalau saya jadikan sebuah bacaan, selamat saja begitu. Dengan bacaan yang kau miliki, hingga nabi mengatakan ruba qari'in lil Qur'an wal Qur'an yal anhu. Banyak sekali orang yang membaca Al-Qur'an tetapi Al-Qur'an itu sendiri melaknatinya. Wilaujeng aja kalau begitu. Kita banyak baca Al-Qur'an tetapi Al-Qur'an boleh jadi melaknat dirinya. Kan begitu kata nabi. Siapa itu diantaranya? Kita saban waktu saban nasi membaca Al-Quran, malah Al-Quran melaknat ti dirinya sendiri. Siapa itu? Mereka yang telah menjadikan Al-Quran cuman sebagai bacaan saja untuk mendapatkan pahala yang melimpah ruah, sementara ketika dihadapkan dengan satu persoalan yang amat prinsip yang diajarkan Al-Quran sebagai satu petunjuk tersebut, seperti halnya Muhammad terdahulu menjalankan dan membuminya ke Al-Quran sebagai satu aturan, sebagai satu hukum, dia berpikir dua kali. Ogah deh, kan dia yang dikatakan Wal-Quran Yal-Anhu. Yaudah, baik insya muda yang dirahmati Allah Ta'ala, tampaknya kita harus nanti dulu. Besok lusa kita lanjutkan ke Bali, lantaran kita telah bergeser beberapa menit dari jam 6 pagi insya muda. Terima kasih kalian telah bergabung di 92,3 NBS FM. Kalian telah simak Kontak Islami. Selanjutnya Kontak Islami Nur Diri. Walaupun minkum wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Look at only one, 92.9 Best FM, suka bumi number one hits Music Station. Halo, selamat dan selamat pagi. Selamat pagi, semangat pagi. Dan selamat hari ke-19 di bulan Mei. Jela, udah tanggal 19 lagi aja, sama udah gak kerasa ya, udah hari Selasa lagi. Dan Kevin kembali mengudara temanin kamu di pagi harinya ya. Dan semoga kamu bisa semangat sama udah untuk mengawali aktivitas di hari ini. Kevin temenin kamu dengan lagu-lagu enak tentunya samuda yang bikin nambah mood kamu buat berangkat sekolah, buat berangkat kerja. Hati-hati di jalan juga buat samuda yang beraktivitas hari ini. Dengan lagu-lagu enak Kevin bakalan temenin kamu. Dan jangan lupa buat makan siang juga ya samuda. Makan siang dong, makan pagi samuda alias sarapan ya. Sarapan dulu samuda, karena sarapan itu pondasi buat kita dan semangat kita di hari ini.